0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. Empat tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. Empat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikir Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jayakusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang, dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sudah hadirkan tadi informasi dari Pro 3 Jakarta untuk update berita terbaru. Dan pukul 8 ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Bengkulu Menyapa. Dan Anda juga bisa berpartisipasi interaktif bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga di live chat kami YouTube channel RRI Net Bengkulu yang juga bisa Anda saksikan nanti. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kelok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa, menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Saya Vicky Puranti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mengenai kemerdekaan, Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kenapa masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Menurut aku nih ya, membangun Indonesia bebas dari kemiskinan bukan cuma soal memberi bantuan saja, tapi juga membuka lapangan banyak kesempatan bagi masyarakat di luar sana. Seperti lapangan kerja harus diperluas, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus mudah diakses oleh siapapun. Serta usaha kecil perlu benar-benar didukung dan diperhatikan. Harapan saya, semoga pemerintah dan dunia usaha dan juga masyarakat bisa bekerja sama agar setiap orang punya peluang untuk hidup lebih baik. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya.
2: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, berprestasi, serta menjaga persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Perjuangan kita hari ini memang tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tentu sama. Mulailah dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar juga pemirsa, Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk obrolan kita pagi ini di Bengkulu Menyapa. Dan tentunya hari ini ya di bulan Agustus ini sudah semarak sekali, sudah mulai terasa nuansa merah putih dimanapun ya, bendera merah putih sudah terpasang di jalan-jalan, di perumahan, di kantor, sekolah, hingga juga tempat usaha, dan pasti juga berbagai kegiatan juga akan meramaikan, tentunya digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun bagi generasi muda, memaknai kemerdekaan bukan hanya sekedar mengikuti perlombaan atau juga meramaikan perayaan 17 Agustusan. Dan kreativitas tentunya ya, juga inovasi dan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk bisa mengisi kemerdekaan ini. Dan untuk itu Anda bersama saya Haryansyah pagi hari ini di Bengkulu Menyapa. Kami juga menghadirkan pemuda-pemudi Bengkulu yang sudah hadir di studio kami pagi ini. Saya sapa dulu yang pertama, selamat pagi, ada Zaskia Anggun dan juga Vicky Purwanti dari Winvas Bengkulu. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Semangat ya.
3: Iya.
2: Oke. Dan mereka ini juga lagi program magang di RRI Bengkulu, dan ada satu pemuda juga ini yang juga lagi magang juga di RRI Bengkulu, ada Akbar Mahardika Putra Nusa. Ini mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam di UMB, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Halo, selamat pagi.
4: Pagi juga, Pak.
2: Panggilannya apa?
4: Akbar.
2: Akbar, oke. Akbar, ada Zaskia, ada Vicky. Kalau Zaskia sama Vicky, jurusan?
3: Komunikasi dan Penyiaran Islam.
2: Oh iya, sabar, sabar. Udah kenceng ya, semangat ya. Oke. Dan tentunya Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di lantai telepon di 0736-7321-995. Dan juga di nomor WhatsApp, bisa tinggalkan pesan Anda atau juga voice note di 0811-7307-079. Juga kami live di YouTube RRI Net Bengkulu saat ini, dan Anda bisa tinggalkan komentar kami di live chat. Nah, kita ngomongin soal kemerdekaan nih dari kacamata anak muda nih. Kalian yang mewakili anak muda Bengkulu, kalau saya kasih satu kata kemerdekaan, apa yang terlintas saat ini? Dari Akbar dulu deh.
4: Oke, terima kasih ya Bang. Menurut saya kemerdekaan itu kita bukan hanya mengingat di tanggal 17 Agustus saja Bang, akan tetapi kita melakukan nilai-nilai positif, mengingat seperti perjuangannya para pahlawan kita. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar, oh 17 Agustus nih kita mengadakan lomba. Tidak, tapi kita bagaimana cara kita mengenang para pejuang kita itu, para pahlawan kita, baik dengan hal-hal positif, baik itu dengan membantu atau membersihkan lingkungan dan lain-lainnya, Bang.
2: Oke, baik. Nah, kalau Zaskia gimana 30 detik dari sekarang? Coba.
3: Kalau bagi saya ya, tentang kemerdekaan itu anak-anak muda juga bisa mengembangkan suatu tentang dari inovasi, mungkin bisa jadi dari anak-anak muda ini kita harus tahu tentang kemerdekaan. Kita juga bisa mengembangkan suatu rasa cinta kita terhadap Indonesia itu dari suatu karya atau mungkin suatu inovasi-inovasi yang memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, terutama buat generasi anak-anak muda.
2: Oke, baik. Vicky?
3: Iya.
2: Anda mau pas dulu nggak? Nggak.
3: Lanjut. Iya, baik. Menurut saya kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan yang dimana kita untuk belajar, berkarya dan mengembangkan potensi kita, ya. Dan tanpa melupakan tanggung jawab kita sebagai penerus bangsa, penerus generasi bangsa yang akan mendatang juga.
2: Oke, baik. Itu kalau kemerdekaan terlintas dari mereka ya. Panjang ya ternyata di lintas ya. Udah berasa ini ya, kuis ya pagi-pagi ya. Sebelum mulai kuliah. Oke, jadi merdeka. Jadi kalau makna merdeka, kalau kalian memaknai seperti apa? Coba ke Vicky dulu deh.
5: Makna merdeka ya itu tadi, kita harus belajar dan berkarya dan terus melakukan hal yang positif. Dan melakukan media sosial sekarang ini banyak sekali hoax, jadi kita harus mencegah agar kita ibaratnya tuh makna kemerdekaan juga apa yang namanya tuh memberantas hoax kita.
2: Oke, itu untuk buat ngisi kemerdekaannya ya. Kalau makna merdeka menurut Zaskia apa? Boleh bilang, kalau memang belum merdeka, ngerasa belum merdeka, ya bilang dong. Anak-anak muda tuh kan biasanya suaranya tuh lebih lantang seharusnya, ya kan? Yeah. Untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang gitu.
3: Kalau menurut saya, tentang makna kemerdekaan ini banyak ya, tapi yang bisa saya ambil atas pendapat dari saya adalah kebebasan untuk belajar, terutama bagi anak-anak muda, di mana kita terus bisa berkarya dan juga berekspresi secara positif tanpa adanya rasa takut.
2: Oke, jadi merdeka buat belajar, merdeka buat berekspresi, merdeka buat berkarya. Iya. Oke, baik. Kalau Akbar?
4: Oke, kalau menurut saya bersama sih bang, ya itu kita bebas berpendapat. Yang mana mungkin kita bisa perhatikan ya di sekarang untuk pendapat aja kita agak sulit gitu, mau menyampaikan aspirasi gitu. Mungkin itu ya bang.
2: Di mana?
4: Ya dalam halnya misalnya.
2: Menyampaikannya di mana ini? Misalnya yang dirasakan oleh Akbar loh ya maksudnya.
4: Saya nyampaikan kepada ini. Orang tua kita, kan, misalnya, oh ini ada terkendala di ekonomi gitu. Kurang lebih seperti itu, bang.
2: Oke, baik. Jadi masih mereka tapi ada masih ada keterbatasan di sana. Baik, jadi berarti mereka ini masih punya tantangan tersendiri ya. Nah, kalau menurut kalian ini, berarti kalau untuk bisa mencapai merdeka ini apa nih buat kita nih anak muda buat ngelakuin apa gitu biar bisa mencapai kemerdekaan yang kita harapkan. Akbar boleh deh.
4: Mungkin samping dulu.
2: Boleh, baik. Kita ke Zaskia deh ya.
3: Oke, jadi kalau menurut saya untuk mencapai suatu dalam kemerdekaan itu, pertama kita harus sebagai anak muda untuk terus mau ada belajar, dimana kemauan belajar dalam bersungguh-sungguh, ibaratnya dalam suatu pendidikan, tetap tekun, tetap menggiati, nggak cuma dari satu bidang, tapi juga bisa ke bidang-bidang yang lain. Sama selain juga kita harus perlu belajar untuk terus menciptakan adanya niat dan juga kemauan dalam diri kita. Untuk mencapai dalam suatu kemerdekaan itu kita perlu ada namanya memperkenalkan juga dan melestarikan kebudayaan dan juga kesenian yang ada di Indonesia. Itu termasuk juga sih bagian dalam kita harus tahu di dalam kemerdekaan dan maknanya itu sendiri. Karena mungkin banyak anak-anak muda yang mungkin belum tahu caranya untuk melestarikan beberapa budaya-budaya yang mungkin hampir punah. Tapi dengan kita bisa mempelajarinya itu, kita mungkin bisa memperkenalkan juga sampai ke mancanegara supaya orang-orang tuh tahu gitu. Kalau di Indonesia ini banyak sekali keragaman, terutama kita harus bisa melestarikan itu.
2: Oke, jadi memaknainya luas ya. Iya. Jadi untuk buat bisa mencapai kata mereka itu. Yang lain boleh nambahin? Silahkan. Oke, Akbar atau Iki?
5: Iya, menurut saya juga jangan malas sih sebenarnya. Karena kalau kita malas itu kita nggak bakal berkembang gitu. Dan juga kita harus tetap produktif dan kreatif serta perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu.
2: Oke, gitu ya.
5: Iya.
2: Okay. Kalau buat Akbar gimana?
4: Ya kita sebagai anak muda ya, kita harus menciptakan gebrakan-gebrakan baru ya, inovasi-inovasi baru yang mana itu bakal menjadi sosok yang bakal bermanfaat gitu bang, di masyarakat maupun negara.
2: Oke, jadi belajar, berkembang, berinovasi ya. Oke, baik. Dari tiga orang ini sama-sama di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam nih, apa nih yang paling nggak kontribusi yang sudah kalian lakukan lah gitu, kalau secara pribadi ya, tidak harus juga mungkin berdampak terhadap provinsi, negara dan sebagainya gitu. Paling nggak yang sudah kalian lakukan sendiri apa sih buat kalau bagi kalian ini bisa buat mengisi kemerdekaan ini gitu. Oke, jadi mungkin ada aktivitas atau kegiatan atau kalian punya kontribusi apa? Boleh, siapa aja boleh. Mau berbagi cerita dulu pagi ini.
3: Dari
2: Vicky. Agak berat Vicky ya. Oke, iya. Dilepaskan aja enggak apa-apa. Oke.
5: Iya, untuk kontribusinya insya Allah nanti kalau Vicky kan di Karang Taruna juga, Bang.
2: Wih, ya. Provinsi, kabupaten, kota, kabupaten. Oke.
5: Tepatnya di Kecamatan Tanjung Kemuning, nah, di desa saya sendiri, yang dimana nanti pas ada akan acara 17 Agustus itu, di mana di desa akan mengadakan beberapa perlombaan, dan di situ kita sudah mulai membentuk kepanitiaan untuk mengadakan beberapa lomba di desa nanti, yang di mana tujuannya bukan hanya menghibur saja, tetapi bagaimana caranya supaya kita sebagai anak generasi muda ini ikut berkontribusi dalam kemerdekaan 17 Agustus itu.
2: Apa tuh kegiatannya?
5: Contoh kegiatannya kayak lomba tarik tambang, terus makan kerupuk ya, terus ada juga kayak pokoknya mengedukasi anak-anak lah gitu, supaya mereka itu semangatnya tuh enggak luntur gitu.
2: Oke.
5: Okay.
2: Yeah, alright. Enggak. Oke. Okay. Jadi bakal pulkam nih nanti.
5: Iya, insya Allah Bang. Kalau semisalkan ada waktunya juga.
2: Oke. Okay. Tadi kirain anak Jaksel tadi. Oke deh. Jaksel. Lanjut.
5: Jaksel banget.
2: Oke. Okay. Kalau yang lain gimana? Ada kegiatan apa gitu?
4: Kalau untuk saya pribadi ya Bang, yaitu kita
2: Pulkam juga enggak?
4: Enggak, kita orang sini saja.
2: Orang sini, oke.
4: Ya, kalau untuk pribadi saya yaitu membuat konten edukasi mengenai
2: konten kreator, Bang. Iya. Oke, okay. apa ininya?
4: Yaitu
2: account-nya.
4: Ya, kita membuat edukasi itu tentang bagaimana sih perjuangan pahlawan dulu. Jadi kita perlu mengingat kembali. Jadi jangan sebagai anak muda kita lupa akan perjuangan-perjuangan pahlawan kita.
2: Oke. Gitu. Seperti apa kontennya yang bakal di itu?
4: Ya, kita menceritakan tentang seorang pahlawan, misalnya dari Patimura atau yang lainnya. Kita menceritakan bagaimana dia memperjuangkan Indonesia ini hingga merdeka, gitu.
2: Storytelling gitu.
4: Storytelling.
2: Oke. Okay. Apa tuh akunnya, Akbar? Konten kreator harus bagikan dong, masa disembunyiin?
4: Masih belajar, Pak.
2: Oke. Okay.
4: Kalau akunnya Akbar MPN underscore.
2: Oh, oke, okay. Akbar MPN underscore. Jadi kalau kamu sendiri isi konten-kontennya apa aja biasanya?
4: Kalau kemarin-kemarin masih isinya tugas-tugas kayak gitu, Bang. Tugas-tugas kuliah, kayak kita storytelling, cerita kehidupan kita. Bagaimana kalau yang ada di Instagram itu, dia menceritakan bagaimana kisah kita kuliah gitu, Bang. Jadi dari awal kita kuliah itu bagaimana kita mendapatkan biayanya gitu, baru bagaimana kita mempersiapkan untuk menuju kuliah gitu.
2: Oke, dan itu kamu manfaatkan di sosial media itu ya, betul. untuk dibagikan edukasi. dengan konten edukasi, dengan cara storytelling berarti. Betul. Di sana. Oke, baik. Ini menarik kalau Zaskia, ada yang berbeda?
3: Kalau mungkin bagi aku sih mungkin masih di sini ya, belum ada keinginan mau pulang kampung. Sebenarnya kalau misalkan mau pulang kampung,
2: nggak maksa pulang kampung juga. Iya. Sebenarnya.
3: Maksudnya kalau ada sempat pulang kampung juga kan, keinget ibaratnya ikut juga bersama rombongan dari Karang Taruna juga, terutama di desa.
2: Ikut gitu, Karang Taruna
3: kan.
2: Juga.
3: Nah, ibaratnya itu kan. Ada diskusi lah antar lomba ini kira-kira mau untuk buatnya nanti lomba-lomba buat anak-anak tuh apa aja. Dan juga ada nambah inovasi yang baru lah gitu, biar gak cuma lomba-lombanya itu terus gitu.
2: Kalau di kegiatan kampus ada gak? gitu.
3: Kalau di kegiatan kampus sih mungkin belum ada ya.
2: Karena masih magang sini ya.
3: Masih magang, jadi belum tahu kalau ini kampus.
2: Oke, okay. Buat berita ya Mas ya kalau sekarang.
5: Iya, pasti.
2: Oke, jadi macam-macam yang dilakukan ya. Kalau kalian tuh manfaatkan sosial media juga nggak kayak Akbar gitu? Kalau Zakia sama Vicky?
5: Iya, memanfaatkan bang.
2: Iya. Mencari cuan atau gimana?
5: Iya, sekedar cari cuan.
2: Oke, okay, jadi kalau di sosial media kalian seperti apa ininya? Atau postingan kontennya apa?
5: Kalau aku lebih ke
2: selfie.
5: Iya, bukan. Menambah branding aja sih bang, kayak semisalkan habis nge-MC itu aku posting kayak
2: MC.
5: Gitu.
2: MC.
5: Iya.
2: Aduh. Iya, yeah. Terus?
5: Terus kalau sekarang tuh kan kita aku tuh kayak memanfaatkan media sosial dengan cara ya kayak mak-mak kayak FB Pro gitu bang. Iya.
2: Okay.
5: Tapi di situ kayak seru gitu mengeksplor diri kita sendiri dan juga gajinya tuh lumayan menurut aku.
2: Oh udah menghasilkan.
5: Iya. Jadi kayak oh ini duit gitu. Jadi buat apa kita malu kalau duit gitu. Dan kalau aku aktifnya di IG sih, kalau misalkan ada setiap kegiatan itu kan kalau kata dosen aku membangun branding personal gitu kan. Jadi apapun kegiatannya aku ekspresikan lewat sana. Jadi ya walaupun memang kata orang jangan diposting semua, tapi ya menurut aku itu cara aku buat membahagiakan diri aku sendiri gitu.
2: Oke, jadi sosial medianya buat personal branding gitu ya. Kalau Zaskia apa?
3: Kalau misalkan
2: pakai apa dulu? Pakai ini sosmednya apa?
3: Kalau aku lebih ke aktifnya itu Instagram sih bang.
2: Instagram, oke. Terus?
3: Kalau biasanya Instagram itu aku lebih gunainnya itu buat sekedar hiburan gitu. Nah kalau konten-konten tuh belum sih, karena kalau aku pengennya konten itu lebih ke pengen fokusnya ke TikTok bang. Tapi tentang temanya ini aku ambilnya itu platformnya itu tentang kayak traveling gitu. Aku kan orangnya suka traveling kan, suka jalan-jalan.
2: Oh, travel blogger.
3: Pengennya tuh ada kayak konten aku buat di TikTok itu. Ini masih niat sih, masih rencana. Tapi kan aku pengen kedepannya tuh ngembangin suatu konten itu tersebut. Kayak traveling kemana kan misalnya gitu. Sama
2: di daerah aja dulu ya, di ininya, di explore.
3: Di explore itu. Pengennya lebih fokusnya di TikTok sih. Kalau untuk konten itu aku gunainnya untuk kedepannya.
2: Kalau aku Velocity sih sebenarnya.
5: Kalau Velocity aku enggak terlalu bang.
2: Velocity
5: itu kewajiban bang.
2: Baik. Jadi macam-macam cerita mengenai kegiatan kalian yang tentunya ini buat mengisi kemerdekaan juga. Dan kalau ada yang berpendapat tadi seperti Akbar bilang tadi, belum sepenuhnya merdeka untuk bisa berpendapat gitu. Kebebasan berpendapat yang seperti apa sih yang kalian pengen gitu, yang kalian harapkan? Iya, Akbar.
4: Ya, yang seperti halnya misalnya kita dari segi pendidikan gratis gitu. Ya, kita mendapatkan pendidikan gratis yang tidak menyulitkan kita gitu, bang. Jadi ketika kita kayak kuliah atau sekolah, kita mendapatkan beasiswa itu banyak, baik itu beasiswa apakah IP dan yang lainnya. Jadi tidak membatasi beasiswa. Jadi yang mana teman-teman misalnya belum ada terkendala biaya, dia bisa mendapatkan biaya tersebut.
2: Oke. Kalau sebenarnya beasiswa itu gimana kalau sekarang? Masih terbatas atau kalian yang dapat nggak yang beasiswa?
4: Kalau untuk Akbar, kalau untuk KIP, karena habis umur ya bang.
2: Iya.
4: Ya, jadi KIP, kan kalau bisa kan diperpanjang beberapa ini.
2: Gitu. Sebenarnya tawaran beasiswa banyak gak sih? Kalau menurut kalian?
5: Banyak.
2: Banyak? Tapi?
5: Gak lulus.
3: Gak lulus.
2: Iya. Karena gak selesai tadi kan banyak tapi tapi gak lulus. Emang syaratnya agak berat atau gimana kalau sekarang?
5: Iya. Kalau sekarang tuh persyaratannya harus memenuhi dan tidak asal-asalan ya Bang. Tapi memang sekarang ini tuh kita tuh bisa dikatakan perlu adanya apa ya, boleh dikasih ini ya, perlu adanya ordal. Karena saya melihat di situ tuh bukan 100% murni. Ya, itu pengalaman yang saya dapat. Dan memang sekarang itu ketat. Ketatnya tuh bukan karena administrasi, tapi memang kita perlu ordal itu tadi.
2: Gitu.
5: Iya.
2: Ini harus dipertanggungjawabkan ya, itu pernyataannya ya. Karena ini di publik ya. Jadi itu pengalaman kalian ya.
5: Nah,
2: ini udah agak tepi jurang nih, bebas obrolnya ya. Jadi itu yang dirasakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya untuk sistem seperti ini ya.
5: Iya, betul.
2: Ya, kalau Zaskia gimana soal kebebasan ini?
3: Kalau harapan bagi aku sih buat anak-anak muda ya di masa kemerdekaan sekarang ini adalah untuk tetap menjaga persatuan lah buat seluruh masyarakat, terutama anak-anak muda. Jadi kalau misalkan ada masalah apa-apa itu kalau bisa dikompromiin secara bersama-sama, jangan langsung terpecah belah gitu. Kalau bisa sih tetap jaga persatuan sama kesatuan sih.
2: Iya, sebagai anak komunikasi harus bisa dikomunikasikan dengan baik ya tentunya ya. Yang tidak cuma didapat apa secara materi dari bangku kuliah, seharusnya bisa dipraktekkan juga ya. Oke, kita akan break dulu ya, boleh minum dulu. Kita akan kembali lagi obrolan bersama anak-anak muda Bengkulu untuk mengisi kemerdekaan ini di Bengkulu Menyapa. Tetap bersama kami.

0: biaya sekolah mahal, mahal. Ini kembaliannya, Kak.
1: Gak usah, buat kamu aja, biar bisa nabung buat sekolah.
2: Satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 mimpi yang tak pernah dilakukan. Satukan langkah, membangun dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini pendengar. Ini bulan Agustus, tentunya banyak sekali yang kita kangenin dari bulan Agustus ini. Kalau saya sih seperti mungkin beraneka macam perlombaan dan juga permainan rakyat, permainan tradisional yang mungkin kalau hari-hari biasa tidak kita temukan, dan di bulan Agustus ini banyak muncul ya. Dan juga termasuk dari tiga anak muda ini yang hadir di sini, ada Akbar, Zaskia, Vicky. Apa nih kalau kalian paling kangenin atau kalau yang paling ingat kalau bulan Agustus tuh apa gitu?
2: Oke, baik Bang.
1: Apa tuh?
2: Kalau yang saya ingat itu lomba terompah dari kayu itu Bang, yang sandal panjang pakai kayu itu.
1: Oke.
2: Itu kita butuh strategi kekompakan. Kalau misalnya satu nggak kompak itu bisa guling-guling kita Bang.
1: Oke, iya. Oke, itu lucu. Itu biasanya masih dimainkan kalau di tempatnya Akbar itu?
2: Masih ada Roma. Aja,
1: masih ada?
2: Iya, soalnya kan kita kan unik itu, ada juga yang kayak terenggiling juga dari kardus. Kita masuk di dalamnya, kardusnya dibikin bulat Bang. Jadi kita kayak terenggiling maju gitu.
1: Menggelinding gitu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Itu sepertinya saya bisa kalau yang itu, menggelinding. Oke, baik. Kalau Zaskia apa nih? Yang paling dikangen gitu kalau Agustusan.
3: Kalau menurut aku sih yang paling dikangenin itu tarik tambang sih Bang.
1: Tarik tambang.
3: Iya, karena kalau aku nih mau di apa tarik tambang di zaman sekolah atau misalkan ngikut lomba di desa sendiri, itu aku kangennya itu selalu yang paling terdepan Bang. Jadi kan yang depan itu kan orang yang paling kuat. Jadi nari, jadi saling menopang satu sama lain. Kalau yang depannya ibaratnya narik yang gak kuat, yang belakang belum tentu kan. Jadi saling tarik menarik. Dan kangennya itu selalu alhamdulillahnya dapat juara satu itu Bang.
1: Oke.
3: Oh, iya. Karena butuh tenaga yang kuat sama kekompakan juga antar tim gitu. Dalam lomba tarik tambang itu sih aku paling kangen Bang.
1: Oke, jadi kangen mainnya atau kangen hadiahnya?
3: Dua-duanya Bang.
1: Oke, baik. Itu ada yang unik lagi nggak mungkin di Vicky, di tempatnya ada yang mungkin berbeda dari tempat lain gitu?
4: Ya kalau saya yang kangen itu lomba lari dalam karung sih, karena sebelum lari aku udah ketahuan.
1: Udah datang. Lomba lari dalam karung. Yeah. Oke, baik. Terus ada lagi nggak kalau kalian tempat yang mungkin yang unik-unik gitu, yang berbeda gitu, yang mungkin di tempat lain tuh jarang ada gitu?
3: Paling enggak,
1: apa?
3: Kalau lomba sih lebih ke lomba joget balon sih Bang.
1: Oh, lomba joget balon, iya.
3: Lomba joget balon kan diasikin gitu kan, ngikut ritme lagu gitu.
1: Oh iya, pantang ya denger musik ya.
3: Iya.
1: Apalagi musik horek. Oke. Dan itu jadi beberapa yang dikangenin itu lebih ke permainannya ya.
3: Iya,
1: oke. Kalau kegiatannya misalnya kayak gotong royongnya, kumpul-kumpulnya gimana? Buat 17-an.
2: Itu tadi Bang, kalau mengenai 17-an kita gotong royongnya kayak kita menancapkan pohon pinang, bersihkan lapangan sekitarnya untuk persiapan perlombaan.
1: Berarti ada lomba banyak pinangnya gitu ya. Masih bikin-bikin gapura enggak sih?
2: Mana? Kalau di sebagian tempat masih ada itu Bang.
1: Oke. Okay. Kalau di tempat kalian bikin enggak itu?
3: Kalau untuk yang panjat pinangnya itu masih ada buat itu.
1: Panjat pinang. Kalau bikin gapuranya gitu?
2: Ada.
3: Kalau gapuranya ada juga.
1: Ada juga. Oke. Okay. Kalau Vicky?
4: Enggak ada, Bang.
1: Enggak ada.
4: Enggak ada.
1: Kalau dekor-dekor gitu menghias gitu di jalan gitu?
4: Itu masih.
1: Oke. Okay. Itu siapa biasanya kalau bikin-bikin gitu? Yang Pak RT yang tua-tuanya atau anak muda-mudanya gitu?
4: Ya Karang Taruna tadi Bang.
1: Karang Taruna gitu. Itu biasanya kalau dananya dari mana kalau bikin-bikin kayak gitu?
4: Dari kades.
1: Nggak ada mungkin ada yang

0: sumbangan patungan dari masyarakat atau ada memang yang donatur gitu?
1: Ada donaturnya juga.
0: Atau pakai dana desa ya? Gitu. Oke. Nah, kalau diperuntukkan bagi anak-anak sendiri ada nggak misalnya kalau kegiatan? Kalau tadi kan misalnya kalau Pak Yatinang kan mungkin yang untuk dewasa gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri yang biasanya lebih meramaikan ini?
2: Pengen kayak mewarnai gitu bang, untuk mewarnai untuk anak-anak umur-umur TK biasanya.
0: Kalau yang khas-khasnya 17 Agustus permainannya apa biasanya?
2: Ini balap kelereng pakai sendok.
0: Iya. Gitu. Oke. Okay.
2: Sama makan kerupuk juga ada.
0: Oke, jadi banyak ya kalau kegiatan. Biasanya betul. Satu hari atau sebelumnya itu sudah ada perlombaan sih kalau tempat kalian?
3: Kalau di tempat aku itu waktu pas sesudah dari upacaranya, pas di harinya itu juga.
0: Oh, di hari-hari ya, itu langsung ya?
3: Langsung mulai lombanya.
0: Oke, kalau di Vicky, Karang Taruna apa tadi?
1: Karang Taruna Mentari Jaya.
0: Mentari Jaya, nah gimana tuh kalau ini satu hari atau berapa hari?
1: Tiga hari biasanya.
0: Tiga hari.
1: Iya, tergantung banyaknya juga lomba-lomba itu tadi. Dan kalau misalkan memang belum mencukupi harinya, diperpanjang gitu.
0: Oke. Nah, berarti ini banyak melibatkan masyarakat juga ya, gitu. Kalau ibu-ibunya sendiri dilibatkan nggak misalnya kalau buat?
1: Iya. Dilibatkan. Ini dalam perlombaan bang.
0: Ya, atau kegiatan ya, macam-macam gitu.
1: Kalau perlombaan itu kalau ibu-ibu tuh tarik tambang, terus ada juga main poli gitu. Dan pokoknya hampir setiap apa namanya tuh jenis perlombaan itu diikut sertakan. Ada yang kayak kami kan.
0: Oh, kategorinya ya.
1: Kategorinya dari umur berapa ke umur berapa gitu.
0: Oke. Seru ya. Sebenarnya kalau kalian ini kan kalian lagi studi di Kota Bengkulu gitu. Yeah. Pasti pernah merasakan juga kegiatan atau 17 Agustus di kota gitu. Ada beda nggak kalau di Kota Bengkulu sama tempat asal kalian?
1: Kalau aku selama di Kota Bengkulu belum pernah sih bang.
0: Belum pernah
1: ikut? Iya, belum pernah ikut.
0: Atau ngerasa mungkin di sini agak beda atau gimana? Mungkin pernah ada pendapat kalian gitu. Kalau Zaskia?
3: Kalau misalkan menurut aku agak mungkin bedanya itu dari segi aku nggak ada ngikut mungkin ya kalau lomba-lomba di sini gitu. Beda kalau misalkan di desa kan harus terus ikut serta gitu. Kalau mungkin biasanya di sana mungkin di tempat desa aku tuh selalu ada pawai, ibaratnya dalam setiap upacara itu ada perkenalan beberapa karya-karya dari seluruh warga-warganya misalkan. Untuk sekaligus ada mengingat lah sedikit mengenang tentang perjuangan dari para pahlawan kan. Misalkan ada buat karya kapal atau pesawat atau macam-macam karakter setiap orang gitu. Misalkan kayak ada jadi karakternya yang orang Belanda nih atau orang Indonesia yang pernah dijajah gitu.
0: Macam-macam. Cosplay gitu.
3: Iya cosplay okay. Gitu. Oh. Kalau di sini kan mungkin ada tapi rata-rata kan sebagian tidak melakukan hal yang sama lah ibaratnya seperti
0: di desa. Cosplay itu diperlombakan atau gimana?
3: Kalau cosplay itu juga diperlombakan untuk di setiap antar RT-nya di desa gitu. Jadi siapa yang ibaratnya paling menarik, paling bagus gitu. Ibaratnya yang menghayati sekali lah ibaratnya dari setiap cosplay dan karakter orang-orang itu, ya dia yang menang. Itu juga ada hadiahnya juga kok bang.
0: Oke, berarti kalau di sini mungkin kamu jarang ketemu yang itu ya. Kalau di tempat asal itu ada gitu. Oke, dan kalau kalian sendiri tuh apa nih harapannya untuk kemerdekaan kita di tahun ini lah khususnya gitu. Dengan istilahnya kalau sekarang kan indis ekonomi gitu yeah. Apa nih harapan kalian dengan situasi yang sekarang ini kan tidak hanya ekonomi di nasional tapi juga di situasi global gitu. Apa nih kalian pasti punya harapan kan kita di peringatan kemerdekaan tahun ini.
3: Kalau bagi aku sih harapan bagi aku sendiri buat juga anak-anak muda adalah tetap terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dan juga tetap terus mau belajar, adanya kemauan terhadap diri sendiri untuk mencoba mengembangkan hal-hal baru lah. Nyoba pengalaman-pengalaman baru gitu yang mungkin belum pernah kita rasain gitu. Supaya kita juga udah dapat ilmunya nih gitu. Gak cuma di satu bidang tapi di bidang lain juga gitu.
0: Akbar atau Vicky gimana?
2: Ya, kalau untuk harapan kedepannya sih, pertama dari perekonomian kita, semoga dengan harinya kemerdekaan itu berlangsung, perekonomian kita terus membaik, dan kita sebagai anak muda terus ciptakan inovasi atau gebrakan-gebrakan baru, yang mana itu bakal memperbaiki negara Republik Indonesia ini. Ya, biar berkembang pesat, misalnya kayak kita menciptakan inovasi, kita kirim ke luar, yang mana bakal memperkenalkan, oh ini loh Indonesia yang sebenarnya, menciptakan pemuda-pemuda yang cerdas dan berbakat gitu.
0: Oke, Vicky ada? Mau ditambahkan?
1: Ya, harapan saya semoga generasi muda sekarang itu semakin kreatif, berprestasi, dan berani untuk menyampaikan ide-ide yang positif.
0: Oke, kalau berbicara soal peluang, gimana peluang anak muda sekarang untuk berkembang kalau menurut kalian? Ke Vicky dulu boleh. Masih terbuka atau masih banyak sekali rintangannya gitu?
1: Mungkin untuk peluangnya sih, yang dimana kita itu harus berani sih Bang, karena banyak sekali ketika ada peluang itu, teman-teman ini banyak sekali untuk mengeluh sehingga peluang itu tidak didapatkan oleh mereka gitu.
0: Jadi peluang itu tidak sekedar buat di, bukan ditunggu ya gitu ya, yeah, tapi diraih, tapi harus dengan berjuang gitu ya. Oke, kalau Zaskia sama Akbar gimana nih melihat peluang kalau kalian sekarang anak muda? Mungkin peluangnya kan macam-macam nih kan, bisa untuk peluang berkarir ke depan, peluang atau mungkin kalian ingin punya usaha sendiri atau gimana?
2: Oke, kalau menurut saya kalau untuk peluang ya, apalagi kan sekarang ini udah canggih ya Bang, ada teknologi, jadi mungkin teman-teman atau generasi muda yang masih ada kata introvert, yuk kita sama-sama kita manfaatkan teknologi digital ini untuk mengeksplor diri kita, yang mana mungkin kita biasanya diem, oh nggak berani saya, coba kita berawal dari kamera, kita berbicara gitu, bikin konten gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu jadi peluang juga. Betul. Ya, oke, kalau Zaskia melihatnya seperti apa?
3: Kalau misalkan dari aku sendiri sih, buat anak-anak muda juga harus, peluang besarnya itu nyoba buat beranilah ngomong di depan umum gitu. Ibaratnya berani bicara, yang awal pertamanya ada rasa malu, kurang percaya diri gitu. Sama ada rasa minder nih, kayak aku tuh kurang gimana-gimana gitu kan. Kayak ada jauh dari kata sempurna lah gitu. Itu kan suatu namanya proses belajar kan, ibaratnya dari orang yang awalnya tidak berani berbicara di depan umum, masih malu, harus perlu lebih ditingkatkan lagi buat terus belajar gitu. Asal ada kemauannya juga, biar bisa lebih tampil percaya diri gitu. Kalau salah itu kan ibaratnya wajar, karena bagian proses dari belajar juga gitu.
0: Iya, oke, baik. Kita main dulu ya, main games dulu ya, biar gak tegang ya. Senyum dong. Oke, baik. Kalau saya sebut satu kata, kalian harus apa yang satu kata yang terlintas ya, gitu ya. Jadi jawabannya cukup satu kata juga dari satu kata yang saya tanyakan. Indonesia, Akbar.
2: Merdeka.
0: Zaskia.
3: Terus berkarya.
0: Udah dua kata. Vicky, Indonesia.
1: Aktif.
0: Gak kepikiran lagi. Ya kita kan yang kata pertama kita terlintas. Betul. Ya kalau Indonesia terlintas sebenarnya. Oke, okay. Kaya misalnya kaya. Gitu ya. Oke, okay, baik. Macam-macam mungkin yang terpikir. Oke, okay, ya bagus ya. 17 Agustus. Zaskia.
3: Meriah.
0: Vicky.
1: Perayaan.
2: Keren.
0: Akbar keren. Perayaan meriah yang keren ya. Oke. Okay. Lagi? Oke, okay, baik. Satu kata lagi ya. Nungguin ya. Iklan dulu ya. Enggak, bercanda. Oke, okay, satu kata yuk. Untuk kita mulai dari Vicky dulu. Anak muda.
1: Berani.
0: Akbar.
2: Membanggakan.
0: Anak muda. Zaskia.
3: Kece.
0: Oke. Oke. baik. Dan kalau sekarang nih, kalau sebagai penutup, kalau kalian tantangan apa sih sebenarnya yang terbesar yang kalian secara pribadi mungkin rasakan saat ini untuk kita ya secara pribadi atau juga buat macam-macam buat kemajuan untuk berkembang yang saat ini yang paling besar yang kalian rasakan atau kalian mungkin hadapi saat ini. Zaskia dulu. Tantangan terbesar.
3: Kalau misalkan tantangan terbesar bagi anak muda, terutama aku juga yang udah mengalami ini, Bang, adalah rasa di mana orang ini masih agak sulit untuk berbicara di depan umum sih, lebih tepatnya, karena banyak anak-anak muda yang emang masih ada rasa takut gitu buat berani baratnya berpendapat kepada halayak umum gitu. Misalkan kayak di sekolah atau misalkan di kuliah. Mungkin ada diskusi gitu, misalkan pas lagi pas presentasi gitu kan, itu menjadi suatu tantangan juga yang besar, karena mereka ini mungkin sebenarnya ada potensi lebih, ibaratnya ada jawaban yang ibaratnya bagus gitu, tapi mereka ini masih agak sulit untuk mengeluarkan beberapa macam-macam ide atau gagasan yang ada di pikiran mereka gitu. Jadi masih agak sulit ya, selaku juga buat aku karena pernah ngerasain juga gitu.
0: Oke, jadi tantangan untuk bisa mengemukakan pendapat dan juga berbicara di muka umum. Nah, kalau tantangan ini apa yang kalau Zaskia lakukan buat untuk bisa, yuk pelan-pelan untuk bisa ini mengatasinya?
3: Kalau untuk cara aku buat mengatasinya itu adalah dengan cara aku terus belajar ini, Bang. Belajar gimana caranya buat ngontrol emosi aku juga, ngontrol gimana pikiran aku ini biar nggak berperang lah sama diri sendiri gitu. Jadi aku pernah ada ngerasain rasa takut, ibaratnya rasa minder gitu kan, rasa insecure lah buat ngomong depan orang ini. Aku tuh nggak berani karena ibaratnya pertama orang lebih sempurna, ngomongnya lebih baik, lebih bagus, lebih tertata gitu. Tapi dengan aku adanya belajar caranya public speaking, aku ikut beberapa kelas-kelas juga di luar gitu, jadi bisa tertata gitu cara ngomongnya depan publik itu gimana gitu, dan untuk melawan rasa takut itu gimana gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya tantangan terbesar itu ada dalam diri sendiri.
3: Iya,
0: ya,
3: tergantung diri sendiri.
0: Oke, kalau Vicky apa nih tantangan yang kamu rasakan untuk kamu hadapi, mungkin untuk bisa berkembang, untuk lebih maju, apa Vicky?
1: Tantangan menurut aku yaitu insecure sih, Bang.
0: Insecure, ya. Kenapa? Apa?
1: Ya karena sebenarnya gak boleh insecure ya, tapi memang di dalam diri kita itu ngerasa ada minder. Dan yang itu tantangan terbesar aku yaitu harus berani. Karena kalau semisalkan Vicky tetap insecure, kapan lagi Vicky bisa berkembang dan berekspresi gitu.
0: Apa bisanya yang kamu rasakan insecure-nya apa gitu misalnya? Contohnya?
1: Insecure-nya mungkin dari prestasi anak-anak gitu. Yang dimana teman-teman aku berprestasi, sedangkan aku ya gini-gini aja gitu. Tapi
0: kan
1: ya,
0: kamu berprestasi kan? Tadi kan juga sudah mulai MC gitu-gitu. Itu kan prestasi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tapi aku dari situ tuh belajar memang potensi anak itu berbeda. Jadi aku sekarang itu ngerasa, oh iya, potensi anak itu berbeda, jadi gak bisa dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Aku bangga kok pada diri aku sendiri.
0: Nah, mantap ya. Jadi tiap orang itu juga mungkin beda-beda ya kan. Jadi kelebihannya juga, tiap orang juga pasti ada kekurangannya gitu. Dan kalau Akbar apa nih tantangan yang kamu hadapi?
2: Tantangannya,
0: atau mungkin sebagai content creator gitu.
2: Kayak dalam kita berkonten ya, tantangan terbesar saya itu menciptakan karya, Bang. Jadi kita
0: ide-ide gitu ya,
2: mencetuskan ide apa lagi sih yang harus kita bikin nih filmnya, dan kreasinya kayak mana, dan kita mulainya dari mana. Itu yang masih jadi tantangan terbesar bagi Akbar, karena kan sebagai konten kreator kan harus menarik daya tarik dari orang, bisa ini bagus nih kontennya. Nah, itu bagaimana cara kita membuat orang itu tertarik dengan konten kita, Bang.
0: Oke, kalau bikin konten kamu bikin yang ya penting ini oke, atau ngejar FYP?
2: Yang penting dalam artian ini konten ini bermanfaat bang. Ada kesannya, oh ternyata misalnya doa orang tua itu penting gitu. Kan ada juga di Instagram itu mengenai itu.
0: Jadi nggak mikirin mulu, ah nggak mikirin dulu FYP. Viewers atau enggak. FYP gitu. Yang penting buat dulu yang bagus ya.
2: Betul. Okay. Penting bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
0: Okay, baik. Jadi mulai aja dulu untuk berkarya dengan cara kita masing-masing. Kalau Akbar mungkin lebih ke pemanfaatan sosial media, bikin konten. Kalau Vicky berkaryanya jadi MC, bagi-bagi job dong. Gak, canda. Oke, atau kalau Zaskia mungkin mulai berbagi ilmunya mengenai public speaking dan sebagainya. Dan ini yang bisa dilakukan dari kita, dari hal-hal kecil ini sebenarnya. Ini buat kita mengisi juga untuk atau juga memaknai kemerdekaan dengan versi kita, untuk juga menjadi versi terbaik kita juga ya. Dan terima kasih untuk kalian bertiga sudah hadir di sini. Semangat terus, tetap juga berkarya dengan cara kita masing-masing. Yang penting lakukan hal yang positif dan tetap semangat juga ya magangnya di RRI ya. Iya dong. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Akbar, buat Saskia, juga Vicky yang sudah berbagi cerita juga di Bengkulu Menyapa pagi ini. Dan kami akan hadir lagi dengan cerita yang berbeda untuk Bengkulu Menyapa berikutnya. Saya Haryansa pamit, sampai jumpa.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Rosaku Bungkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Kita ke kabar dari rri.co.id. Ini satu kesenian daerah, tradisi yang patut juga dilestarikan, Festival Syarafal Anam 2026. Ini akan memeriahkan juga di bulan Agustus ini, 28 sampai 29 Agustus 2026 di Taman Budaya Kota Bungkulu. Akan dipusatkan acaranya di sana. Dan ini tentunya mengangkat tradisi Syarafal Anam sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Bungkulu. Festival ini diselenggarakan Sanggar Seni dan Tradisi Singgaran Patih sebagai penerima bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Dan pelaksanaannya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk melestarikan juga memperkenalkan tradisi Syarafal Anam untuk masyarakat. Dan melalui Ketua Sanggar Seni dan Tradisi Singgaran Patih, Dr. Muhammad Dikman Nasir mengatakan festival ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni tradisi ya, dan kegiatan ini juga menjadi upaya untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun ini. Dan kalau Syarafal Anam ini kan memang bukan sekedar pertunjukan seni, tapi juga ruang pelestarian budaya yang mengandung nilai religius ada di sana, ada sejarahnya juga, ada kebersamaannya. Dan diharapkan ini menjadi media edukasi juga apresiasi agar generasi muda juga mengenal, juga mencintai, juga ikut menjaga tradisi Syarafal Anam ini sebagai bagian dari identitas budaya Bengkulu. Dan informasi selengkapnya mengenai tradisi Syarafal Anam ini yang tentunya menampilkan kekhasan syair, tabuhan rebana, juga tradisi yang menjadi bagian dari budaya Islam Melayu di Bengkulu ini dapat Anda baca lebih lengkap di portal berita rri.co.id.

Oh.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bulan Agustus tentunya juga kita akan menantikan para pasukan pengibar bendera pusaka, dan khususnya untuk di Kota Bengkulu ada 30 calon paskibraka tahun 2026 yang sudah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pemusatan pelatihan ini resmi dibuka oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di salah satu hotel di Kota Bengkulu pada hari Senin kemarin. Dan ini kegiatan akan berlangsung hingga 18 Agustus 2026 dengan seluruh peserta mengikuti pendidikan, pelatihan, dan juga mendapatkan akomodasi di lokasi yang sama. Dan pesan Wali Kota Bengkulu kepada para calon paskibraka ini untuk menjaga kesehatan dan juga kondisi fisik selama mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, dan meminta untuk peserta memanfaatkan masa pemusatan latihan untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Dan tentunya disampaikan apresiasi kepada 30 peserta yang berhasil lolos seleksi. Para calon paskibraka ini merupakan putra-putri terbaik yang telah melewati berbagai tahapan seleksi dan menyisihkan ribuan peserta lainnya. Dan diharapkan peserta nanti mampu menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat selama menjalani pelatihan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bengkulu, Saipul Apandi, mengatakan 30 peserta yang mengikuti pemusatan pelatihan ini terdiri dari 15 putra dan juga 15 putri yang merupakan putra-putri terbaik yang telah lolos dari berbagai tahapan seleksi. Dan diminta untuk seluruh peserta mengikuti setiap tahapan pelatihan dengan disiplin dan juga sungguh-sungguh. Diharapkan juga membentuk kesiapan fisik, mental, juga kekompakan sebelum mereka nanti akan menjalani tugas sebagai paskibraka pada 17 Agustus 2026 nanti.

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah. Selepas ini kami akan lanjutkan lagi dengan Bengkulu siang ini bersama rekan saya Rizka. Dan Anda tetap bersama kami ya. Jangan kemana-mana di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pemirsa, senang sekali saya Agnes Sambutani kembali menjumpai Anda di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Apalagi ini relate banget sama mungkin anak muda yang pengen merintis usaha atau masih mikir-mikir nih ya, kira-kira tahapan awalnya apa sih? Tipsnya apa sih? Apakah harus pakai modal yang gede atau gimana? Kita bakal sharing-sharing dan juga sudah hadir kedua narasumber yang bakal bagiin pengalamannya, tips-tipsnya, sharing-sharing buat kalian semua di rumah. Ada Muhammad Ihsan Sobari, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu. Halo Bang Ihsan, gimana halo, kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Agnes sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Pemirsa sehat ya? Sehat. Oke, dan juga ada Ibu Leni Heliani, selaku Kabid Koperasi dan juga UMKM. Halo Ibu Leni.
2: Halo Mbak Agnes.
0: Gimana kabarnya Ibu Leni?
2: Di rumah.
0: Halo ya. Juga. Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini ya, modal nekat hasil hebat, kita pengen tahu dulu nih background dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bang Ihsan terlebih dahulu, boleh diceritain sedikit backgroundnya dan juga kegiatannya sebagai Ketua Bidang 12 ya BPD HIPMI Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Agnes, salam pemirsa semua. Jadi perkenalkan, saya Ihsan Sobari, biasa dipanggilnya Ihsan. Alhamdulillah diamanahkan di BPD HIPMI Bengkulu sebagai Ketua Bidang 12 yang bergerak di bidang investasi dan kerjasama antar daerah. Jadi background saya dari dulu emang bergerak di bidang usaha, pengusaha gitu Mbak. Jadi saya dari dulu, dari emang lulus SMA, saya berparadigma bahwa saya tidak mau kerja, saya mau memperkerjakan manusia. Nah dari situlah saya mulai berproses gitu, bertumbuh untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Karena kita menciptakan lapangan pekerjaan ini sangat susah gitu kan Mbak. Dan saya juga merasakan bagaimana saya berproses dulu dari SMA, kelas 3 SMA, saya juga sekolah di SMA 5 dulu, SMA 5 Bengkulu, bahwa perjuangan untuk kita mencari kerja itu sangat besar, apalagi di era sekarang ini, era kita inflasi gitu kan, kita harus dituntut bagaimana untuk bisa bertahan hidup dulu gitu kan. Nah jadi fungsinya kita sebagai pengusaha ini bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan dulu saya aja melihat saya yang sekarang gitu kan, perjalanan saya situ udah hampir 10 tahun untuk membangun personal branding saya. Itu jatuh bangunnya saya dulu sebelum saya bergabung di HIPMI itu seperti apa, itu sudah panjang banget. Dan alhamdulillah emang proses itu tidak ada yang enak gitu ya teman-teman semua, pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebuah proses itu kita jangan banyak protes gitu kan, kita jalanin aja dulu gitu kan sampai itu beres gitu kan.
0: Benar.
1: Nah setelah itu sudah proses kita perjalani dengan baik, mudah-mudahan itu ya kita akan mendapatkan hasil kesuksesan gitu kan. Itu sih Mbak untuk background saya di dunia usaha ini. Dan saat ini saya bergerak di bidang konveksi gitu, di PT Berkah Konveksi Indonesia, saya selaku direkturnya gitu kan. Itu baru berjalan setengah tahun saya memimpin konveksi, dan alhamdulillah gebrakan-gebrakan yang kami lewati itu sudah lumayan banyak. Kita sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah juga di Provinsi Bengkulu, di Dinas Pertanian, terus juga kita sudah di organisasi-organisasi OKP, itu sudah kita bekerja sama. Dan alhamdulillah itu kita memperlihatkan gitu, kita memperlihatkan kualitasnya tapi kita bukan kuantitas. Nah, itu sih Mbak untuk background saya sendiri.
0: Kalau orang kan kalau mulai merintis usaha tuh taunya suksesnya dulu ya, padahal sebenarnya di balik itu
1: prosesnya
0: perjalanannya panjang, kan panjang ya, banget gitu.
2: Yang nampak yang enaknya aja.
1: Iya, orang nggak tahu kan susahnya.
0: Orang
1: nggak
0: tahu susahnya gitu ya. Kalau Ibu Leni sendiri gimana Bu? Boleh diceritain backgroundnya sampai bisa jadi kabid ya, koperasi dan juga UMKM.
2: Mbak Agnes, pemirsa yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Herliani, biasa dipanggil Leni. Saya dari 2023 itu tepatnya bulan September per tanggal 13 itu diamanahkan di Dinas Koperasi sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro. Jadi usaha mikro, bukan yang kecil tapi yang mikro. Yang mikro. Sebelumnya juga saya di Dinas Kominfo itu sebagai Kabid Kabid E-Government. E-Government, dan sebelumnya juga sebelumnya saya di perencanaan, saya biasa itu 7 tahun di keuangan gitu. Jadi saya memang dari 2010 diangkat, udah langsung pengelolaan keuangan, terus di udah pindah-pindah nih, udah berapa OPD gitu kan. Ada beberapa OPD, dan sampai terakhir kemarin saya diminta untuk mengabdi menjadi pelayan UMKM, usaha mikro ya, yang ada di Kota Bengkulu. Tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat. Saya menganggap pekerjaan ini pengabdian gitu, mengabdi ke masyarakat, dekat dengan masyarakat tuh menyenangkan. Ternyata kalau sebelumnya saya sibuk mengurus antar ASN, antar OPD, kalau ini saya lebih ke turun ke masyarakat, antar stakeholder yang di luar dari Pemda Kota. Tentunya saya sangat senang gitu, bisa
0: berarti sebelum
2: mencintai pekerjaan lah di sini gitu.
0: Ada juga pekerjaan lainnya ya sebelum sampai ke sini gitu ya.
2: Ya.
0: Makanya kalau kata orang tuh cari kerjaan tuh yang kita gemari, yang kita sukai gitu kan. Jadi nggak terasa berat gitu ya.
2: Ya benar.
0: Ngomong-ngomong soal tema nih ya, modal nekat hasil hebat. Kira-kira modal nekat tuh nekat yang seperti apa sih? Dalam artian apa? Nekat dalam arti modalnya kecil kah? Nekat dalam arti nggak ada basic pebisnis kah sebelumnya, atau seperti apa, Bang Ihsan boleh?
1: Oh baik. Kalau definisi saya terkait dengan modal nekat, ya. Modal nekat ini, apalagi dengan background saya pengusaha, ini modal pengusaha itu bukan hanya nekatnya aja, Mbak. Gitu. Modal usaha ini ada modal yakin, terus modal knowledge, gitu, terus juga modal uang, gitu kan. Nah, jadi jangan diartikan bahwa modal nekat ini kita tumbur menumbur, itu pasti juga ada. Tapi kita harus tahu juga apa dasar utama kita untuk masuk ke dunia bisnis itu, gitu kan. Yang pasti pertama kita harus tahu tata cara bagaimana kita merekrut klien gitu kan. Apalagi saya basically juga emang di marketing dulu kan, saya sudah beberapa di instansi bekerja. Kita untuk bersosialisasi, silaturahmi gitu kan. Silaturahmi itu membawa rezeki gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, dari modal nekat ini kita kan lambat laun kita akan menemukan apa sih timing point utamanya gitu kan. Nah, dengan modal nekat ini udah kita terus berusaha, terus pelan-pelan, dan akhirnya nanti endingnya apa? Kita mendapatkan hasil yang hebat tadi, Mbak, gitu kan. Nah, modal nekat ini kita harus di, apalagi anak-anak muda gitu kan, modal-modal anak ya ambisius gitu kan.
0: Bener.
1: Ambisi untuk bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan harus dapat gitu kan. Tadi modalnya harus nekat juga dulu gitu kan, dan modal nekat ini harus ada pondasi utamanya tadi, ilmu-ilmunya gitu kan. Nggak mungkin kita nekat ketemu klien, misalkan klien bos yang misalkan ada proyek 100 juta, kita nekat tapi kita diam, kita pun nggak ada penghasilan hebat gitu kan. Tapi kalau kita sudah memiliki modal utamanya, modal utama berbisnis, setidaknya kita tahu bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Karena kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang untuk berinteraksi sesama orang gitu kan. Nah, dengan kita interaksi nanti akan timbul kolaborasi gitu kan. Itu sih, Mbak, definisi saya dengan tema modal nekat ini keren banget. Saya juga sudah mengalami gitu kan. Dari saya memang audiensi dengan anggota DPR RI dulu di saat kuliah, tapi itu saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi setidaknya sudah punya dasarnya dulu. Nah, kalau sudah punya dasar ilmu kita untuk bersosialisasi, dan yang terpenting tadi attitude dan etika kita, adab dengan sesama orang.
0: Benar.
1: Kalau etika kita sudah bagus, adab kita sudah bagus, trust orang, klien kita itu secara tidak langsung untuk menginvestnya nanti, itu sudah tidak perlu, oh ini lu siapa sih gitu.
0: Benar-benar.
1: Nah, itu sih, Mbak,
0: untuk paling penting ya, Bang,
1: paling
0: ya.
1: Penting banget.
0: Kalau dari versi Ibu Leni sendiri gimana nih, Bu?
2: Kalau nekat itu kan bisa diartikan berani. Nekat juga bisa diartikan dengan gigih. Jadi keberanian kita untuk memulai usaha. Nah, keberanian ini banyak orang idealnya sih berani dan modal. Tapi kan tidak semua orang punya modal, tapi punya keberanian. Orang yang sudah punya modal belum tentu juga punya keberanian. Jadi nekat ini kalau untuk orang yang sudah berani tapi belum punya modal, tentu akan punya triknya tersendiri. Sedangkan orang yang sudah punya modal tapi belum berani, ada juga simulasinya atau triknya juga gitu. Nama saya bagaimana membangun keberanian atau nekatnya gini, dibangun dulu gitu. Biar hasilnya nanti hebat gitu.
0: Modal nekat versi orang tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda. Jadi nekat itu bukan berarti gegabah gitu. Yang bagusnya ya, nekat bukan berarti gegabah, tapi nekat itu kita harus punya perencanaan, kita harus punya program agar hasilnya tidak gimana ya, tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu.
0: Apalagi anak-anak muda ya, yang kalau zaman COVID dulu tuh mulai merintis usaha rumahan gitu kan, entah itu dari makanan gitu kan dan sebagainya. Mereka juga kan mulai apa ya, promosi di bidang sosmed gitu ya. Tapi apakah mereka itu juga memikirkan peluang pasarnya? Karena kan kita kan kalau berbisnis itu kan harus tahu pasarnya dulu ya, pasarnya untuk siapa nih, misalnya yang suka makanan manis atau memang menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu kan juga harus dipikirkan ya Bang Isan ya. Benar. Kalau dari pengalaman Bang Isan sendiri seperti apa nih Bang?
1: Pengalaman
0: berbisnis ya.
1: Oh, berbisnis. Iya. Baik. Kalau untuk pengalaman berbisnis, yang pertama yang saya lakukan emang kita harus menentukan pasarnya, tadi kata Mbak Agnes gitu kan. Bagaimana kita, siapa nih target pasar kita duluan gitu kan, kita akumulasikan dulu nih. Misalkan target pasar saya misalkan di konveksi ini, saya fokusnya di internal dulu, karena kita bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga yayasan gitu kan. Nah kita, oh emang targetnya fokus di internal dulu. Nah nanti setelah sudah misalkan di internal sudah clear, sudah beres, nah baru kita memikirkan ke depan lagi strateginya seperti apa gitu. Apakah misalkan di konveksi ini ada buy order. Nah buy order ini tadi kita kerjasama dengan eksternalnya. Misalkan organisasi apa nih yang bisa kita kerjasamain gitu kan, ataukah PDH-nya, ataukah kaosnya gitu kan. Nah itu mungkin strategi-strategi untuk awal, untuk kita pengalaman saya berbisnis gitu kan. Benar. Kita tahu target pasar, terus value dari usaha kita itu apa, ya kita itu kita pasarkan dengan orang-orang. Karena kalau sudah kita punya kualitas, kita bersaing dengan kompetitor di luar, kita tidak takut gitu kan. Gitu. Jadi kompetitor nanti kita untuk menjadikan partner kita nanti ke depan. Itu sih Mbak untuk pengalaman saya.
0: Kalau pengalaman Abang dulu kan, kata Abang dari SMA ya?
1: Dari SMA.
0: Itu jualan apa waktu itu?
1: Saya pertama kali jualan baju.
0: Emang jualan baju.
1: Jualan baju. Emang basically saya itu emang suka fashion sih saya orangnya gitu kan. Dan alhamdulillah juga saya juga selain di BPD HIPI ini juga saya selaku ketua ekonomi kreatif gitu, Gekraf. Emang dibawa langsung dari Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Iya. Nah, jadi ya itu saya tadi, kita melakukan usaha itu secara hobi kita. Dengan hobi kita ya otomatis menjalankan usaha itu ya welcome enjoy gitu kan. Pasti beban ada. Bener. Tapi kan beban itu kalau bisa kita minimalisir.
0: Mungkin boleh ceritain ada kegagalan yang pernah dirasakan ketika mulai berbisnis. Mungkin dari Bu Leni juga bisa ngasih sarannya nanti ya Bu Leni.
1: Baik, dulu saya kalau untuk pengalaman terburuk saya di usaha itu, saya sudah sempat bangkrut. Itu sudah sangat, ya saya mengapresiasi bangkrut. Jadi saya dulu juga punya usaha kuliner, itu Foodpedia. Nah itu punya saya dulu, bangkrut itu Mbak. Saya berjalan 3 tahun. Karena itu tadi, saya setelah kuliah belum tahu ilmu, saya gerasa modal nekat tadi. Gitu kan. Modal emang saya belajar banget di dunia bisnis itu pas di saat saya eksekusi gitu kan. Saya itu emang gak suka orang-orang teori-teori itu, udahlah saya pengen ya aksi, tep. Nah kita harus ada hasil yang hebat, kita harus terukur juga gitu. Nah itu terus udah sempat bangkrut, ditipu oleh kawan sendiri, partner bisnis itu udah sering banget. Nah disitulah mulai saya membangun dan lebih hati-hati lagi untuk memilih bagaimana partner bisnis, untuk mengembangkan usaha lebih besar. Itu sih saya terbangun dari pengalaman saya. Itu
0: pengalaman terbaik ya.
1: Pengalaman terbaik tadi.
0: Pengaruh banget itu. Ibu Leni mungkin ada cerita dari teman-temannya atau mungkin dari dinas koperasi sendiri ya terkait dengan pembinaan para UMKM.
2: Kalau saya untuk UMKM ini pernah saya mendampingi suami juga buka usaha. Mungkin ini distro pertama ya di Bengkulu itu distro Flow dulu. Jadi saya bisa menemani di situ juga, saya bisa ngelihat. Jadi bagaimana yang kita lakukan agar usaha ini tetap eksis gitu. Memang pada saat itu kita kan belum ada mall ya Pak Mas. Jadi belum ada mall, persaingan itu masih minim sekali. Apalagi kita di store pertama, wah sangat menjanjikan. Kita ada trik-triknya juga, memang kita itu harus menjaga konsumen kita, pelayanan kita, kepercayaan kita, menjaga kepercayaan konsumen ke kita gitu. Jadi kita juga tetap setiap yang berkunjung itu tulis tuh nama, nomor handphone. Kalau dulu kan media sosialnya kan belum seperti saya ini ya, belum punya TikTok, YouTube itu masih ya enggak gitu-gitu amat gitu. Nah, cuma kita baru masa ada BlackBerry gitu ya. BB kayak dulu ya. Belum ada yang Android kayak sekarang ya. Nokia zaman dulu ya. Jadi kita catat nih apa nama-nama konsumen, nomor handphone mereka. Terus hari ini barang masuk. Oh ya, Bro, hari ini barang udah masuk nih. Teman-teman silakan mau dilihat, atau ada yang ini, ada yang mungkin sesuai dengan pesanan, nanti mereka pengennya apa gitu. Jadi kita sangat menjaga itu. Jadi memang pelayanan dan menjaga kepercayaan konsumen itu penting.
0: Waduh, berarti sebelum dulu ada sosmed door to door banget ya?
2: Iya.
0: Hubungi satu-satu berarti
2: iya,
0: ya.
2: Teman-teman. Oh iya, teman-teman ini barangnya udah nyampe gitu. Iya, iya, tapi iya, alhamdulillah saat itu ya menurut saya sangat ini ya, sangat menjanjikan, gitu ya.
0: Iya.
2: Cuma kan namanya usaha roda berputar. Mungkin rezekinya sekarang di sini. Cuma kalau saat dulu suami saya dan teman-teman juga kan memang fokusnya di distro. Kalau sekarang suami saya juga sudah di Kemenkes dan saya juga sudah di dinas, memang jadi nggak bisa manage. Okay. Jadi kan kita nggak bisa ya, nah harus lepas-lepas aja sama karyawan kan. Benar.
0: Tidak
2: tetap harus dipantau, cuma dipantau, tapi kami tidak punya waktu itu karena saya juga punya kesibukan sendiri kan, udah punya baby itu dua, jadi kan memang harus ya, lebih fokus gitu.
0: Ya. Berarti emang dua-duanya ada basic bisnis semua nih. Oke, kita break dulu. Nanti akan kita bahas lagi tema kita di hari ini, tetap bersama kami di podcast Buka Suara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Oke, mungkin dari Bang Ihsan sendiri ya, selaku Ketua Bidang 12 BPD HIPMI Bengkulu, ada nggak sih bantuan HIPMI buat anak muda yang baru merintis nih, atau baru pengen mulai usaha?
1: Baik, untuk di HIPMI sendiri, bantuan untuk anak muda itu kita, yang pertama adalah kita merekrut dulu anak-anak muda. Nah, setelah mereka direkrut menjadi anggota dari BPD HIPMI, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihannya itu sangat banyak banget. Ada pelatihan personal branding, pelatihan digital marketing, terus pelatihan UMKM. Nah, ini kita semua kita kumpulkan. Nah, itu nanti bentuk apresiasi dan dukungan dari BPD HIPMI sendiri. Nah, nanti kalau misalkan nanti anak mudanya ini emang berpotensi untuk kita support misalkan pembiayaan atau dana, nah itu kita bakal support juga, kita kerjasamakan nanti dengan stakeholder lainnya, misalkan ada pengusaha-pengusaha lain ataupun juga dengan pemerintahan ya Bu. Jadi HIPMI sendiri ini adalah mitra strategisnya pemerintah untuk saat ini gitu kan Mbak. Nah jadi anak-anak muda itu tidak hanya dia ikut bergabung, gabung-gabung aja jadi, terus kita akan kita bina gitu Mbak, untuk menjadi seorang entrepreneur muda gitu kan. Apalagi sekarang udah saatnya panggung utama di dunia pemerintahan, dunia politik, itu anak-anak muda harus sudah mengambil panggung gitu. Dan itu kita akan memberikan panggung sebesar-besarnya untuk anak muda untuk bisa merealisasikan apa potensi-potensi yang bisa mereka lakukan untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu sih Mbak untuk bentuk kontribusi dari HIPMI terkait untuk anak-anak muda ke depannya. Itu sih Mbak.
0: Berarti dibina dalam segi personal branding dan juga digital marketing tadi
1: ya. Digital marketing, terus UMKM dan lain sebagainya itu. Itu sangat banyak banget potensi-potensi untuk kita bergabung di HIPMI. Jujur, saya pertama kali gabung di HIPMI itu saya merasakan insecure gitu Mbak. Kenapa saya insecure? Saya melihat, wah ini dalam-dalamnya orang-orang udah di atas saya gitu, pengalaman Mbak yang labanya udah miliaran atau ratusan juta gitu. Tapi saya tadi kita modal nekat, yakin kita pede, punya kualitas juga, ya udah kita bergabung, kita bersosialisasi. Yang terpenting tadi attitude dan etika sih Mbak, itu yang pertama untuk kita dimanapun kita berada sih.
0: Oke, kalau anak muda yang benar-benar baru merintis dan juga modalnya tipis banget, kira-kira dari HIPMI sendiri ada supportnya kah atau gimana?
1: Ya tadi supportnya kita aja gabung dulu.
0: Aja gabung dulu
1: pokoknya ya. Sudah gabung, nah nanti dia bisa berkomunikasi sendiri.
0: Oh iya.
1: Nanti kan akan dengan komunikasi yang baik itu tercipta kolaborasi. Kita emang kita wadahin lah kita untuk ekosistem di dalam HIPMI ini untuk tadi mendorong anak-anak muda ini untuk bisa belajar berbisnis. Kita
0: berarti
1: sama-sama belajar.
0: Enggak perlu takut ya anak-anak ini ya, meskipun modalnya kecil, enggak ada basic di bidang sana misalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Tetap dibimbing dari nol.
1: Iya, dibimbing dari nol sampai nanti kita berhasil. Itu udah banyak contoh gitu. Dan ini sekarang yang kebetulan membersamai Ketum juga, yang selalu mendampingi Ketum dimanapun berada, itu masih muda banget gitu kan. Dan itu dibina banget dengan Ketum. Jadi intinya jangan, kita enggak usah malu-malu, enggak usah enggak pede. Yang penting kita punya kapasitas, kita maju, kita buktikan, ya otomatis orang akan melihat gitu kan. Benar. Apa sih kapasitas yang kamu punya? Nah ini Pak, ini.
0: Dan juga kayaknya tahan mental nih ya, kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba bangkrut tengah jalan, ya udahlah nggak mau lagi
1: gitu kan. Iya benar, yang penting harus dibangun mentalnya juga, mental bajanya dulu.
0: Benar.
1: Kalau mental baja sudah terlatih, tadi mental baja itu tidak terbangun secara tiba-tiba. Mental itu terlatih ya tadi kita dari pengalaman gitu. Jatuh bangun, gimana itu sih.
0: Kalau boleh ini ada nggak mungkin program kece yang bisa yang udah jalan ya bagi pelaku UMKM sejauh ini?
2: Kalau dari pemerintah kota yang diwakil oleh Dinas Koperasi itu tentu banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan dalam rangka pengembangan UMKM yang ada di Kota Bengkulu. Salah satunya seperti juga yang dilakukan HIPMI, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan SDM para pelaku usaha baik yang baru maupun yang sudah lama itu. Misalnya contohnya itu bagaimana cara pengolahan ikan, itu yang terakhir 2024 ya. Kalau untuk 2025 karena kita efisiensi memang belum ada pelatihan-pelatihan, tapi kita tetap diikut sertakan. Seperti kemarin saya pernah diundang juga, itu dari mana ya lupa saya, bahwa kita tetap menjadi narasumber mendampingi mereka yang ingin membuka usaha baru gitu. Kalau kemarin itu yang peternak ayam yang ada di Rawamakmur, kita juga tetap melakukan pelatihan, walaupun itu stakeholder yang ngadain, kita tetap mendukung, mensupport gitu ya. Kita tetap hadir di sana. Selain itu juga kita juga melakukan promosi baik di dalam maupun di luar dari provinsi Bengkulu ya, di dalam Bengkulu yaitu dengan adanya bazar-bazar gitu, pemasaran sekalian promosi kan, mempromosikan apa sih produk-produk yang ada di kota Bengkulu atau UMKM yang ada di Bengkulu yang bisa kita jual ini, kita promosikan ini. Itu sudah untuk di luar maupun di dalam udah banyak sekali. Kalau di dalam ini juga kita pernah menyiapkan tempat usaha contohnya kayak sekarang ini ada di Berendo. Berendo Remara itu kan sebenarnya aset pemerintah kota yang sebelumnya terbengkalai, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi tempat kuliner ya, kuliner. Salah satu ya tempat kuliner yang ada di kota Bengkulu. Kalaupun anak-anak muda yang ingin sholat tetap bisa nongkrong di sana ya. Sekarang kan udah bisa ada malam-malam ada nyanyi-nyanyi juga yang kekinian lah Mbak. Pokoknya bisa mengundang kawan-kawan, bisa kayaknya kalau duduk di sana asa lebih aman ya kayaknya daripada di pantai, karena kalau di sana dekat dengan masjid. Ada yang mengingatkan kalau udah ya. Lebih asik juga karena bersih gitu. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan kerjasama dengan stakeholder gitu. Kita mencari kerjasama ini seperti kita kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan Pelindo, universitas, kita juga kerjasama dengan HIPMI ini juga nih, iya, salah satu.
0: Bentuk apa biasanya nih dengan HIPMI ya?
2: Kegiatan bisa, kegiatan ya. Pelatihan gitu, apapun bisa kita laksanakan gitu. Selain itu juga apa ya, kita mencarikan bapak angkatnya dari UMKM yang ingin berdiri gitu. Nah, yang ingin berdiri mencarikan siapa sih yang bisa mendampingi dari perkembangan UMKM. Kalau ya, sekarang kan banyak tuh UMKM kayaknya ada di bawah Bank BI, Bank BPD.
0: Benar gitu. Ya. Gitu, kalau sekarang ada nggak dari pengalaman Ibu sendiri nih ya sebagai Kabid Koperasi dan juga UMKM, tips simpel nih untuk anak muda yang mungkin modalnya pas-pasan ya, seperti pertanyaan sama Bang Insa tadi, biar tetap bisa maju dan juga bukannya malah menyerah gitu di tengah jalan.
2: Baik Mbak Agnes dan pemirsa yang ada di rumah, tips simpelnya ya, bagi yang pengen usaha tapi pas-pasan banget, contoh mahasiswa ini, mahasiswa itu kan banyak yang pengen usaha, pengen punya penghasilan, pengen membantu keluarga lah ya. Benar. Mungkin karena kan biaya sekolah itu mahal, mereka itu tidak, kita idealnya memang punya modal, punya keberanian. Tapi kalau memang kita hanya punya keberanian, belum punya modal, silakan gunakan apa yang kita miliki. Misal kita punya motor, berarti kan kita bisa untuk nge-grab gitu. Nah. Atau kita punya, kita ini cewek nih, pintar masak, kita punya alat dapurnya apa, bisa sih membuat makanan nantinya dipasarkan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan fasilitas yang ada gitu. Jangan, oh karena aku mau buka usaha harus beli ini dulu. Nah, uangnya belum ada. Iya. Jadi gagal lagi. Nah, maksud saya kalau kawan-kawan yang ingin punya usaha, ya silakan dimulai dari apa yang kita miliki. Bukan harus menunggu lengkap dulu, harus ada semuanya dulu baru kita usaha. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus konsisten. Konsisten bahwa seperti hari ini misalnya kita membuat jajanan risol misalnya. Hari ini kita hanya karena modalnya tadi pas-pasan, namanya anak mahasiswa jajannya cuma berapa gitu kan. Jadi kita hanya bisa mampu membuat misalnya 5 buah butir 5 buah risol. Setiap hari enggak apa-apa, konsisten 5 itu aja dulu. Tapi kita tetap setiap hari konsisten, jangan hari ini jualan besok enggak. Jadi pas saat saya yang mau pesan, ternyata enggak, dia tuh enggak mau, enggak ada, enggak jualan tuh hari ini.
0: Apalagi mut-mutan,
2: iya, mut-mutan. Padahal kita kan udah ini, otomatis pelanggan kita akan berpindah ke orang lain. Mereka enggak suka hari ini ada besok enggak, karena di saat mereka selera, apalagi kita tadi kan udah gimana ya, rasa risolnya ini cocok di lidah mereka, tentu mereka mengharapkan pengen yang seperti itu. Tapi kalau hari ini nggak jualan, besok nggak jualan lagi, tentu mereka akan mencari tempat lain yang bisa memenuhi hasrat mereka untuk belanja tadi. Yang ketiga juga kita harus terus belajar. Jadi kita koreksi, oh kalau tadi risolnya ini gimana sih, terlalu kurang garing, tapi terlalu banyak minyaknya atau gimana ya, tampilannya jelek atau packagingnya belum pas. Itu akan terus dilakukan pembelajaran atau dievaluasi agar nanti kita akan semakin, setiap hari akan semakin baik dan semakin baik. Selain itu juga kita harus memanfaatkan gadget kita, karena itu promosi gratis gitu. Jadi promosi gratis itu bisa, kalau ibu rumah tangga itu kan nggak semua orang sekarang sudah pegang handphone. Jadi kita itu bisa untuk kalau kita ibu rumah tangga itu bisa kirim di grup grup RT, benar, status WA, ya status Facebook, IG gitu kan, Mas. Jadi kita nggak perlu harus pasang apa? Yang di tepi-tepi jalan gitu, harus disiarkan di televisi. Sekarang orang kan nggak nonton lagi. Biar orang lebih suka ke TikTok, WA, Facebook gitu. Nah, di sana kita bisa memanfaatkan media-media yang gratis. Benar. Gitu. Selain itu juga kita kalau sudah konsisten dengan itu, kita ke depan mungkin akan mencari peluangan untuk misalnya penambahan modal itu gimana, pengembangan berikutnya. Yang penting konsisten, berani dulu.
0: Konsisten dan berani. Dan tadi juga kalau saya simak harus terima kritikan juga ya, mungkin sekarang juga dari teman-teman ya masukkan agar
2: itu evaluasi tadi, Mbak. Kan? Dievaluasi tadi ya dengan
0: menyoroti bisnis yang sekarang juga kadang-kadang viral tuh ya. Misalnya lagi tren es kepal Milo semua kan. Tren risol mayo semua. Kalau misalnya ngikuti tren gitu sah-sah aja enggak sih? Atau gimana tuh, Bang Isan?
1: Sebenarnya sah-sah aja ya, Mbak. Tapi lebih baik kita pelajarin dulu nih bisnis apa yang memang bisa berkesinambungan, yang bisa jangka panjang, menengah, pendek gitu kan. Kalau kita ngikutin tren itu ya tadi, trennya misalkan udah habis juga pasar. Tapi kalau kita misalkan berbisnis sesuai kebutuhan, misalkan kita punya usaha kayak cewek skincare gitu kan. Itu kan kebutuhan. Gitu kan, enggak bakal habis. Dan pasarnya pasti ada terus, dan anak bayi pun pasti lahir terus. Dan itu misalkan anak cewek-cewek kan skincare, itu kan kebutuhan. Benar. Itu bukan tren. Misalnya kayak makanan atau minuman, kopi pun dulu kayak misalkan Aqua itu kan disepelekan, apa sih air putih dijual gitu. Iya. Tapi kan sekarang sesuai kebutuhan.
0: Banyak
1: gitu.
0: Mereknya ya,
1: banyak merek mana-mana. Nah, jadi kita berbisnis itu tidak ada masalahnya sih sebenarnya mau kita ikutin tren atau tidak tren, tapi terpenting untuk bisnis itu tadi sesuai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Itu sih, Mbak.
0: Iya, kebutuhan konsumen jangka panjang.
1: Jangka panjang, menengah, pendek, itu harus kita perhatikan
0: dan
1: semua.
0: Dan juga terus berinovasi sepertinya ya, Bang ya.
1: Pasti itu harus inovasi terus. Kalau kita enggak inovasi, kita kalah dengan zaman.
0: Benar.
1: Apalagi misalkan sekarang eranya udah era digitalisasi 5.0 gitu kan, dengan misalkan

0: Nah, mungkin di saat-saat ini tantangan terbesar kami tadi misalkan kayak di ada di Provinsi Bengkulu itu Pelindo. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan pengerukan-pengerukan? Nah, itu sebagai tantangan kita untuk bisa memfasilitasi semua antara stakeholder, pemerintah dan lain sebagainya. Terus tantangannya anak muda ini yang pertama yang saya rasakan, dan saya juga memanage karyawan
1: iya.
0: Gen Z, itu sangat emang berbeda dengan misalkan kelasnya zaman-zaman ibu
1: Iya.
0: gitu kan. Nah, kalau anak-anak Gen Z ini gampang bosanan.
1: Oh, gampang
0: Gampang
1: bosan mereka
0: bosan,
1: ya.
0: Terus gampang, ah ini saya ke depan pengen ngapa-ngapain gitu kan. Nah, itu tadi pintar-pintarnya kita membangun leadernya tadi. Nah, antara leader dengan atasan dan bawahan itu harus seimbang. Gitu sih, kalau kalau prinsip saya di perusahaan antara saya dan anak buah itu tidak ada sekat gitu kan. Jadi kita ya jadi welcome-welcome aja, kita ngobrol santai, nggak usah kaku-kaku banget. Tapi kalau awal-awal emang kita setelan statue dulu gitu kan, nggak mungkin kita SKSD sama orang gitu kan. Nah, tapi kalau sudah dapat emosionalnya itu ya bakal welcome semua gitu, setiap orang sih sebenarnya. Itu sih Mbak, karena anak-anak Gen Z ini ya mau nggak mau di era sekarang ini harus kuat dulu mentalnya. Mental sudah kuat itu akan tumbuh yakin gitu.
1: Benar. Kalau Bu ini mungkin juga dikasih saran nih Bu ya, seberapa penting sih, apalagi kan sekarang zaman digitalisasi nih ya, promosi lewat media sosial seberapa pengaruh sih, apalagi kan ini kan promosi di media sosial ini bisa menjangkau konsumen ya.
2: Jadi Mbak Agnes dan pemirsa ada di rumah, untuk promosi melalui digital karena udah zamannya digital nggak konvensional lagi, itu sangat penting sekali. Karena apa? Kita harus berubah, kita harus mengikuti zaman yang sebelumnya konvensional dan sekarang digital. Karena mengapa harus sangat penting? Kalau konvensional itu kita punya keterbatasan. Waktu kita mungkin hanya 8 jam, selebihnya kita akan mau istirahat, ngurus keluarga atau ngurus anak atau banyaklah kegiatan kita ya. Sedangkan kalau kita digital itu walaupun kita tidur lelap pun di tengah malam, jualan kita tetap eksis, tetap jalan, tetap bisa check out gitu.
1: Iya.
2: Tidur pun tetap bisa menghasilkan, maksud saya. Dan jadi itu memang sangat penting, jangan saya sarankan untuk semua pelaku usaha itu harus mengikuti zaman, jangan ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nggak mau ikutin zaman ya udah tertinggal lah kita.
0: Iya.
1: Harus mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Oke, ada pesannya Bu untuk pemirsa di rumah yang baru mulai berusaha atau merintis usaha atau sudah mulai berjalan tapi tiba-tiba terkendala di tengah jalan, boleh Ibu pesan-pesannya?
2: Untuk pemirsa yang ada di rumah, pesan saya agar tetap semangat, karena lebih baik capek-capek mengurus usaha sendiri daripada nyaman mengurus usaha orang lain. Gitu. Karena kalau kita capek hasilnya untuk kita, tapi kalau kita nyaman bekerja dengan orang lain, tentu hasilnya akan dinikmati oleh orang lain bukan kita. Gitu. Kalau kita capek ya nggak apa-apa. Hari ini kita masih banyak keluhannya, lelahnya. Besok hasilnya juga kita yang menikmati.
1: Benar.
2: Kalau kita capek ngurusin usaha orang lain, ya orang lain yang menikmati. Besok-besok kita udah nggak keluar dari tenang nih.
1: Oke, kalau Bang Isan, pasti statementnya.
0: Salam pemirsa semua. Sedikit pesan dari kami. Jadilah pengusaha yang baik, yang berproses dan berprogres. Jangan banyak protes dan selesaikan sampai beres. Insya Allah akan menjadi pengusaha yang sukses dan tidak akan stres.
1: Waduh, terima kasih banyak Bang Isan dan juga Ibu Lening sudah sharing session dan juga pengalamannya ya. Dan juga semoga ini jadi motivasi juga buat teman-teman yang baru mulai berusaha, juga merintis usahanya, dan juga harapannya semoga semakin banyak juga pengusaha muda yang akan bermunculan nantinya. Amin. Karena dibina langsung ya sama Dinas Koperasi dan juga HIPMI. Terima kasih podcast kali ini untuk semua kru juga, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian.

0: hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Perompak adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktoria menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di Selasa 11 Agustus 2026 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Selanjutnya kita punya lagu dari Ada Band, Bukan Cinta Sempurna. Selamat siang. Salam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

kawasan Esparman nomor 31 Padangjati Kota Bengkulu. Pendengar masih di Bengkulu siang ini, Rizka Mediokter yang menemani ruang dengar Anda. Dan nanti sesaat lagi jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Kita masih punya satu lagu kali ini dari

0: Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro3.
1: Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
3: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance. Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
2: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
1: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
2: I was quite happy with the way I played.
1: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
2: Now I try to really show my speed tonight.
1: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
2: It's been amazing, so thank you.
1: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarmo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: cukup. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niara Bulitinoli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim Likup lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

0: Ini Tangan Rahma.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Selanjutnya kembali kita hadirkan lagu-lagu dan beragam informasi untuk Bengkulu siang ini.

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang lagi bersantai bersama keluarga, pendengar, atau lagi santai di tempat Anda bekerja karena bentar lagi gitu ya di jam istirahat. Nah, kalau jam istirahat, enaknya minum-minuman yang kita suka ya, pendengar. Nah, kali ini kita punya informasi tentang matcha. Matcha semakin mudah ditemukan, mulai dari minuman di kedai kopi hingga bubuk yang dijual untuk dibuat, pendengar, sendiri atau diracik sendiri gitu ya. Namun saat memilih produk, kita sering menemukan istilah pure matcha dan seremonial matcha yang terdengar mirip, padahal keduanya tidak memiliki arti yang sama. Secara sederhana, pure matcha biasanya merujuk pada bubuk matcha yang tidak dicampur dengan bahan lain seperti gula, susu, atau creamer. Namun istilah pure bukanlah penanda tingkat kualitas resmi, sehingga matcha yang disebut pure belum tentu memiliki kualitas tertentu. Pure atau puri gitu ya. Sementara seremonial matcha ini umumnya digunakan untuk menyebut matcha yang ditujukan untuk diminum langsung dengan air. Matcha berkualitas lebih tinggi biasanya memiliki warna hijau yang cerah, aromanya khas, rasa umami yang lebih kuat, serta tekstur bubuk yang sangat halus. Menurut Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, matcha dibuat dari daun teh yang ditanam dengan cara dinaungi sebelum dipanen, kemudian diolah menjadi tencha dan digiling hingga menjadi bubuk halus. Proses tersebut menjadi salah satu hal yang membedakan matcha dari teh hijau biasa, pendengar. Nah, penelitian dalam Journal of Chromatography A juga menunjukkan komposisi kimia matcha berbeda dari teh hijau yang diseduh karena seluruh bagian daun yang telah digiling dikonsumsi, kandungan senyawa seperti katekin, kafein, dan L-teanin ini menjadi bagian dari karakteristik kimia matcha. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, pendengar, ceremonial grade bukan standar kualitas resmi yang berlaku secara universal. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam industri untuk menggambarkan matcha dengan karakteristik dan tujuan penggunaan tertentu. Sehingga label ceremonial pada kemasan tidak seharusnya menjadi satu-satunya patokan ya untuk Anda ketika membeli matcha. Karena itu saat memilih matcha jangan hanya melihat tulisan pure atau pure atau seremonial saja, pastikan juga komposisinya, asal produknya, informasi pengolahan, warna, aroma, juga tujuan penggunaannya. Nah, kalau ingin diminum dengan langsung dengan air gitu ya, matcha dengan karakter rasa yang lebih lembut dan umami biasanya lebih sesuai. Sementara untuk membuat latte atau makanan, matcha yang memang ditujukan untuk kebutuhan tersebut bisa menjadi pilihan yang lebih praktis. Dan pendengar, selamat menikmati makanan atau minuman rasa matcha, kayaknya pas gitu ya untuk ngademin suasana hati ya, pendengar. Kali ini kita punya lagu dari Krisye dengan Pergilah Kasih, masih di Bengkulu siang ini untuk Anda. Salam sehat untuk semuanya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia ya pendengar di siang hari ini. Kalaupun dalam kondisi tidak baik-baik saja, coba deh beralih lakukan sesuatu yang Anda sukai, seperti kembali mengerjakan hobi yang barangkali beberapa waktu tidak Anda lakukan lagi, pendengar, atau makan makanan yang enak. Nah, kita punya informasi kali ini, warung spesial sambal ini mempertahankan cita rasa kuliner tradisional melalui konsistensi resep dan juga proses produksi. Wakil Direktur Warung Spesial Sambal, Ria Laksmi Giarawati, mengatakan konsistensi itu jadi kunci untuk menjaga kualitas makanan. Menurut Ria, Warung SS mengandalkan keanekaragaman sambal sebagai produk utama mereka. Saat ini tersedia lebih dari 30 jenis sambal yang terus mereka kembangkan. Dan ini Ria ungkapkan saat berbincang bersama Pro 3 RRI pada Minggu 9 Agustus 2026. Setiap resep ini telah memiliki buku panduan yang wajib dikuasai personel produksi. Setiap warung juga memiliki asisten produksi yang bertanggung jawab terhadap kualitas menu. Ria mengatakan pengembangan menu ini dilakukan melalui tim pengembangan operasi. Tim ini melakukan penelitian sebelum menu baru disajikan kepada konsumen. Pendengar, Warung SS sendiri juga memberikan garansi pada konsumen apabila makanan yang mereka sajikan itu tidak sesuai. Konsumen bisa meminta penggantian menu secara gratis untuk kondisi tertentu. Misalnya terlalu asin atau kurang pedas, menu bisa diganti secara gratis. Dan ini juga bagian penting ya, dan sistem mereka mempertahankan keberlangsungan usaha kulinernya dan diterapkan melalui sistem penghargaan dan sanksi bagi karyawan. Dan ia mencontohkan pelanggaran resep maupun prosedur memasak dapat dikenai sanksi. Penggunaan timer dalam proses memasak juga harus dipatuhi untuk menjaga kualitas makanannya. Dan itu kenapa ya banyak usaha-usaha kuliner yang bertahan itu justru memang mereka mempertahankan cita rasanya, tidak berubah sama sekali. Terus juga pelayanan ya, pendengar. Temukan beragam informasi lainnya seputar kuliner juga, olahraga, gaya hidup, ekonomi, itu di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku punya satu buku favorit, novel, dan ini merupakan buku yang udah lama sih terbitnya, tahun 98, dan merupakan karya dari penulis Indonesia. Namanya tuh Saman, dan penulisnya itu Ayu Utami. Sebenarnya aku tuh udah lama sih baca buku ini, tapi benar-benar sampai sekarang tuh masih keinget beberapa part dari bukunya. Bahkan aku juga masih ingat nama karakter dan juga latar dari tempat dan waktu yang ada di novel ini. Saking memberikan apa ya kesan yang baik banget di memori aku. Jadi Saman ini merupakan kisah yang berani dan kontroversial kalau bisa aku bilang, tentang seorang pendeta dan guru yang bernama Saman. Nah, dia ini juga merupakan aktivis politik dan pejuang hak asasi manusia. Saman ini akhirnya berpindah nih ke satu tempat terpencil di Sumatera untuk memenuhi panggilan hatinya dalam melawan ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dia temui di masyarakat. Kisah ini fokusnya pada perjuangan Saman melawan patriarki dan ketidaksetaraan gender nih. Selain itu, buku ini juga menggambarkan hubungan percintaan yang rumit antara Saman dan Yasmin. Aku suka buku ini karena prosa dan cara bicaranya itu benar-benar tajam dan bagus banget. Ayu Utami benar-benar menghadirkan gambaran yang mendalam seputar orang Indonesia di zaman itu, serta berbagai masalah politik dan sosial yang ada di daerah sana. Saman ini juga merupakan novel terpenting dalam sejarah sastra Indonesia, karena telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Novel ini pas banget buat kamu yang tertarik pada sastra, feminisme, politik, dan juga sejarah dan budaya Indonesia. Bagus banget nih novel, 9,5/10 dari aku.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Prayer, kita beralih ke lagu-lagu Islami ya. Jelang nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia dan beragam informasi untuk Bengkulu siang ini. Kita punya lagu dari Rosa kali ini dengan Aku Bukan Untukmu.

0: Saya Vicky Puranti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Mengenai kemerdekaan, Indonesia itu kaya banget ya. Tapi kenapa masih banyak yang hidup dalam kemiskinan? Nah, ini yang harus kita pikirkan bareng-bareng. Menurut aku nih ya, membangun Indonesia bebas dari kemiskinan bukan cuma soal memberi bantuan saja, tapi juga membuka lapangan banyak kesempatan bagi masyarakat di luar sana. Seperti lapangan kerja harus diperluas, pendidikan dan pelatihan keterampilan harus mudah diakses oleh siapapun. Serta usaha kecil perlu benar-benar didukung dan diperhatikan. Harapan saya, semoga pemerintah dan dunia usaha dan juga masyarakat bisa bekerja sama agar setiap orang punya peluang untuk hidup lebih baik. Karena Indonesia yang maju adalah Indonesia yang tidak meninggalkan siapapun di belakangnya.
1: Saya Nida Kofia, mahasiswa dari UINPAS Bengkulu. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu di masa yang akan datang. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat, seperti belajar, berkarya, berprestasi, serta menjaga persatuan dan saling menghargai satu sama lain. Perjuangan kita hari ini memang tidak lagi sama seperti dahulu, tetapi menghadapi berbagai tantangan dengan semangat yang tentu sama. Mulailah dari hal sederhana, seperti bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, dan juga menggunakan media sosial secara bijak. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap membawa Indonesia menjadi lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi, pendengar, kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari Selasa, 11 Agustus 2026, pendengar, yang akan menghadirkan laporan dari reporter RRI Bengkulu yang juga bisa Anda simak di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau Play Store, dan siarannya juga bisa Anda tonton, pendengar, untuk Warta Berita Daerah di channel YouTube RRI Net Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Selasa 11 Agustus 2026. Sari Berita, operasional 25 gerai koperasi merah putih di Kota Bengkulu menunggu arahan pemerintah pusat sembari menyelesaikan verifikasi sarana-prasarana, persiapan Hari Gajah Sedunia, dan mendukung perlindungan dan pelestarian gajah. Peringat inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Operasional 25 gerai Koperasi Merah Putih di Kota Bengkulu menunggu arahan pemerintah pusat, sembari menyelesaikan verifikasi sarana-prasarana. Berikut laporan lengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai Koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang, untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi progres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau, serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, program Sekolah Lansia Merah Putih yang digagas pemerintah Kota Bengkulu terus berlanjut dan kini memasuki pertemuan ke-9 dengan memberikan edukasi literasi digital kepada para lansia. Kegiatan digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Bengkulu, tersebut diikuti 70 lansia dari Kecamatan Lingkar Barat. Koordinator wilayah Mavindo Bengkulu, Fonika Toyib, mengatakan perkembangan teknologi membuat telepon seluler tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga memberikan berbagai manfaat bagi lansia. Namun kemudahan mengakses media digital juga memiliki risiko, seperti penipuan daring, hoax, serta penyalahgunaan dan kehilangan data pribadi, sehingga lansia perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga mempraktikkan cara mengenali ciri-ciri informasi palsu dan tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan informasi dari media sosial. Para lansia diingatkan untuk menerapkan 3 pesan utama, yakni melihat sebelum percaya, bertanya sebelum membagikan, dan selalu waspada terhadap informasi yang menimbulkan rasa takut atau panik. Wali Kota Bengkulu minta seluruh pekerja di Kota Bengkulu terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
3: Hari Gajah Sedunia diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Tahun ini dalam rangkaiannya di Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia menyelenggarakan Global Elephant Day atau GED 2026 yang digelar di Pusat Latihan Gajah atau PLG Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Selain melibatkan masyarakat setempat, dalam kegiatan itu juga menyertakan mahasiswa, pelajar, dan kalangan umum. Ketua Panitia GED 2026, Budi Frananta, menuturkan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah identifikasi flora dan fauna di kawasan PLG, belajar dan bermain bersama gajah, dan peluncuran program yaitu Wali Gajah. Melalui kegiatan itu, pihaknya ingin mengajak keterlibatan masyarakat luas untuk menjaga habitat hidup satwa dilindungi tersebut, juga melestarikan gajah Sumatera yang populasinya semakin berkurang. Dijelaskan Budi, di PLG yang menjadi lokasi penangkaran sekaligus konservasi gajah Sumatera, satu-satunya di Provinsi Bengkulu, secara individu jumlahnya terus berkurang dan hanya menyisakan 10 ekor saja.
4: Saya Budi Pananta dari Kementerian Indonesia yang ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai ketua pelaksananya kegiatan Global Elephant Day 2026. Nah, di kegiatan GED kali ini kita itu tuh ada beberapa item kegiatan. Yang pertama itu tuh ada susur hutan. Susur hutan itu tuh di sana kita juga mengajak peserta untuk mengikuti perlombaan. Lomba yang diikuti di kegiatan susur hutan itu ada identifikasi flora fauna yang ada di kawasan TWA Seblat dan ancaman TWA Seblat itu sendiri.
3: Selain identifikasi flora dan fauna di kawasan PLG atau pelatihan gajah, ada kegiatan safari. Tujuannya untuk memperkenalkan habitat gajah sembari bisa belajar dan bermain bersama gajah, dan sekaligus beberapa materi morfologi yang akan disampaikan dari akademisi dari UNIP atau Universitas Bengkulu. Dalam upaya pelestarian dan perlindungan gajah, Kanopi meminta kepada masyarakat saling terkait untuk tetap menjaga satwa tersebut, agar tetap dipelihara dan tetap terjaga akan populasinya yang sudah berkurang. Di GED juga akan meluncurkan sebuah program yaitu Wali Gajah, suatu kegiatan yang mengajak publik secara luas untuk lebih memperhatikan dari kesehatan, pangan, pakan, dan sebagainya sebagai Wali Gajah. Harapan dalam melindungi populasi gajah adalah menjaga kekayaan hutan di Seblat dan juga satwa gajahnya, supaya tidak punah. Demikian RRI, Zeskia Angun Junita melaporkan.
0: Iya, pendengar kami ralat, informasi yang baru saja kami hadirkan, ini informasi mengenai gajah gitu ya, dari Zeskia Anggun Junita. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diharapkan mampu menjaga kesejukan di tengah keberagaman bangsa. Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Bengkulu, Pendeta Minggus Dila, menilai generasi muda perlu memiliki keteguhan iman dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Menurut Minggus Dila, generasi yang tidak mudah terprovokasi menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Kemampuan menyaring informasi dan menyikapi perbedaan secara bijak dinilai dapat mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.
5: Indonesia ini sangat membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi. Jadi harus mampu memberikan kesejukan di suasana bangsa yang beragam ini. Orang itu harus kuat imannya. Ini peran tokoh agama ini sangat penting. Baik melalui dakwah dan melalui khutbah ataupun juga pengajaran agama di sekolah. Dan juga cerdas pikirannya. Karena ini akan menolong dia untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan tidak gampang terpengaruh dengan hal negatif.
0: Minggus Dila menambahkan penguatan iman generasi muda menjadi tanggung jawab bersama, terutama para tokoh agama melalui berbagai kegiatan keagamaan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui dakwah, khotbah maupun pengajaran agama di sekolah, agar generasi muda memiliki landasan moral yang kuat. Selain memiliki iman yang kuat, generasi muda juga perlu dibekali kecerdasan dan berpikir agar mampu menghadapi berbagai persoalan. Dengan kemampuan tersebut, generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif dan dapat berkontribusi menjaga persatuan Indonesia menjelang maupun setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Harga ikan laut naik, sebagian warga beralih ke ikan air tawar yang lebih terjangkau. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli Apriansa.
6: Beberapa hari terakhir, harga ikan laut di Pasar Panorama, Kota Bengkulu mengalami kenaikan dibandingkan ikan air tawar, sehingga sebagian masyarakat mulai beralih membeli ikan air tawar karena harganya lebih terjangkau. Berdasarkan pantauan di Pasar Panorama, kenaikan harga tersebut turut mempengaruhi pola belanja dan daya beli masyarakat di Pasar Panorama. Pedagang ikan laut Sufyan mengatakan, kenaikan harga ikan terjadi karena meningkatnya modal pembelian dari agen atau pasokan. Ikan dencis yang sebelumnya dijual sekitar Rp30 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Ikan tongkol dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Ikan KPKP yang dari Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan ikan gebur yang sebelumnya sekitar Rp30.000 per kilogram kini mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram.
7: Kalau sekarang ini mahal kalau ikan ya. Sejo modal aja lah 35, 38, 37. Tis, tongkol, gabu, KPKP, gebur. Kalau senangnya agak murah dikit, 20, kalau KPKP 40 deh.
6: Harga ikan air tawar juga mengalami penyesuaian, namun kenaikan tidak sebesar ikan air laut, sehingga masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Salah seorang pembeli, Runisia, mengaku kini lebih memilih membeli ikan air tawar, karena harga ikan laut, khususnya ikan dencis, semakin mahal dan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarganya. Di mana ikan nilai yang sebelumnya dijual sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini dijual sekitar Rp35.000 per kilogram. Ikan patin yang sebelumnya dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, kini dijual sekitar Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan lele yang sebelumnya dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, kini dijual 28 per kilogram.
8: Mahalan.
9: Iya.
8: Ini tuh 30, ini 40 kan. Ini naik 10.000.
6: Runisia berharap harga ikan laut dan ikan air tawar dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat serta pemerintah dapat menjaga kelancaran pasokan agar harga ikan tidak terus mengalami kenaikan. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Puluhan regu pelajar SD dan SMP mengikuti lomba gerak jalan indah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipusatkan di depan pos lantas alun-alun Rajo Malin Paduko, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Lomba tidak hanya menjadi ajang menunjukkan kekompakan dan kreativitas pelajar, tapi juga menjadi sarana menanamkan semangat kebangsaan sejak dini. Para peserta terlebih dahulu mengikuti baris berbaris sebelum diberangkatkan untuk menempuh rute yang telah ditentukan panitia. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Haji Fitriansa, mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi pelajar untuk belajar mengenai kedisiplinan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Semangat yang ditunjukkan para peserta menjadi bagian penting dan memaknai peringatan kemerdekaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu bangga jika Kota Bengkulu memiliki khas kain batik besure. Berikut laporan lengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Iskandar Mulia Siregar mengatakan kain besure merupakan salah satu warisan budaya Bengkulu yang memiliki nilai penting untuk terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Hal tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap karya maestro batik besure almarhum Alcala Jamora yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan seni dan budaya Bengkulu. Menurutnya masyarakat Bengkulu patut berbangga karena memiliki kain besure dengan kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki daerah lain. Iskandar berharap kegiatan pelestarian budaya dapat menjadi pematik bagi masyarakat untuk semakin menyadari bahwa kain besure merupakan kekayaan budaya luar biasa milik Kota Bengkulu. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan adalah internalisasi melalui kebijakan pro kain besure di lingkungan instansi maupun sekolah. Seperti mengajak siswa menggunakan kain besure pada momentum tertentu. Ia juga mendorong penerapan penggunaan kain besure secara luas di Provinsi Bengkulu.
11: Tentu kain besure bukan hanya indah dipandang, enak dipakai, tapi juga ini adalah salah satu warisan yang harus kita lestarikan. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan? Tidak mungkin kita undang orang lain untuk melestarikan budaya kita.
10: Lebih lanjut, Iskandar menyampaikan bahwa rumah almarhum Alcala Jamora dengan izin keluarga kedepannya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rumah budaya. Berbagai peninggalan dan koleksi karya almarhum dinilai memiliki nilai tinggi sehingga sangat disayangkan apabila hanya tersimpan di dalam lemari tanpa dapat dinikmati masyarakat. Menurutnya gelar maestro sangat tepat diberikan kepada Alcala Jamora karena kreativitas dan dedikasinya dalam seni budaya sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bengkulu tidak hanya menyoroti maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu beberapa waktu terakhir, juga dalam rapat pleno membahas mengenai maraknya fenomena LGBT. Terkait LGBT, MUI telah mengeluarkan fatwa haram yang tertuang dalam fatwa nomor 57 tahun 2014 yang menyatakan bahwa aktivitas tersebut adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan jarimah. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Profesor Dr. Kyai Haji Zulkarnain Dali MPD membenarkan MUI Bengkulu membuat seruan untuk mengingatkan semua bahwa perilaku menyimpang, apakah itu adalah haram. Ditegaskan penetapan fatwa haram bagi LGBT ini berpijak pada Al-Quran dan hadis Nabi, kaidah fikih serta ijma, konsensus para ulama, di mana dalam Al-Quran surat Al-Araf ayat 80 disebutkan bahwa kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa hubungan seksual sesama jenis disamakan dengan perbuatan zina. Lebih lanjut ia menambahkan, dengan adanya fatwa tersebut agar menjadi peringatan bagi semua yang ada di Bengkulu ini dan bagi yang melanggar dipastikan akan menerima sanksinya. Balai Adat Rajo Bengkulu, maksud kami Balai Adat Rajo Penghulu, kenalkan budaya Bengkulu lewat koleksi benda adat. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky Purwanti.
9: Balai Adat Rajo Penghulu menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang mengenalkan adat dan sejarah Bengkulu kepada masyarakat. Selain bangunan tradisional, tempat ini juga menyimpan berbagai koleksi benda adat yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pengelola Balai Adat Rajo Penghulu, Asti, mengatakan balai tersebut mulai berdiri sejak tahun 2019, sedangkan pengisian berbagai koleksi dilakukan pada tahun 2020. Koleksi yang berkaitan dengan budaya diantaranya tempat sirih, katil pengantin kuno, tempat makan pengantin, guci, selpa atau tempat uang, serta tombak lama yang menjadi bagian dari sejarah dan adat masyarakat Bengkulu. Asti menjelaskan, Balai Adat Rajo Penghulu mematok tarif masuk sebesar Rp5.000 per orangnya, dan pengunjung tidak dibatasi waktu selama berada di lokasi.
12: Untuk tarifnya Rp5.000, tidak dibatasi waktu. Untuk harinya, hari Senin sampai Kamis, ibu buka pukul 2 sampai jam 8 malam. Untuk Sabtu dan Minggu, dari jam 9 sampai jam 8 malam.
9: Jumlah pengunjung yang datang ke Balai Adat Rajo Penghulu biasanya mencapai sekitar 10 orang perharinya. Asni berharap pengunjung tidak hanya menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi berfoto, tetapi juga ikut menjaga benda-benda adat dan bersejarah agar tetap dapat dinikmati masyarakat di masa mendatang. Salah seorang pengunjung, April, mengaku tertarik datang karena ingin mengenal lebih dekat budaya dan adat istiadat Bengkulu secara langsung. Ia mengatakan, kunjungannya bukan karena ikut-ikutan atau FOMO, melainkan karena memiliki rasa ingin tahu terhadap budaya daerah sendiri. April menilai, bentuk bangunan dan ornamen adat menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatiannya selama berkunjung.
13: Kalau saya pribadi, lewat bentuk bangunan dan ornamen adat yang ada di Adat Rajo Penghulu ya, ornamen yang ada di sini juga menunjukkan kalau misal ciri khas dari budaya Bengkulu itu sendiri. Dan juga terdapat sejarah dan makna dibalik berbagai unsur adat tersebut.
9: Ia berharap budaya adat Bengkulu dapat diperkenalkan dengan cara yang lebih menarik dan dekat dengan generasi muda melalui media sosial, video pendek, kegiatan budaya, maupun kunjungan secara langsung. Menurutnya, generasi muda perlu dilibatkan agar tidak hanya mengenal budaya karena FOMO saja, tetapi juga memahami, merasakan, dan ikut menjaga kelestariannya. Vicky Purwanti melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kaur melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA menuntaskan penanganan perkara dugaan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penyidik secara resmi menyerahkan tersangka berinisial Y beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kaur Pelimpahan tahap 2 tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara yang ditangani dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Langkah penyerahan ini menandai beralihnya wewenang penanganan perkara dari pihak kepolisian ke jajaran kejaksaan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa Polres Kaur berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan objektif, khususnya yang menyangkut perempuan dan anak. Pihaknya menjelaskan bahwa penanganan tindak kejahatan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas utama guna memastikan keselamatan serta masa depan anak di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Usai proses perlimpahan tuntas, personil kepolisian memberikan pengawalan ketat terhadap pemindahan tersangka menuju rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Manna di Bengkulu Selatan. Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperketat pengawasan lingkungan dan benteng keluarga demi mencegah berulangnya aksi kekerasan. Dengan dilaksanakannya pelimpahan ini, tersangka selanjutnya akan menjalani masa penahanan kejaksaan untuk bersiap menghadapi agenda persidangan di pengadilan. Eratkan silaturahmi, 18 tim bersaing di turnamen voli di Kecamatan Seluma Utara. Berikut laporan selengkapnya bersama Tentri Amelia Rantika.
14: Turnamen bola voli yang diselenggarakan di Desa Pandan, Kecamatan Seluma Utara, dari tanggal 4 Agustus sampai kemarin berlangsung meriah dan mendapat antusias dari masyarakat. Sebanyak 18 tim ikut ambil bagian dalam turnamen yang akan berakhir 13 Agustus 2026. Terdapat 9 desa di Kecamatan Seluma Utara, 8 desa yang mengikuti.
15: Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar warga serta meningkatkan semangat masyarakat dalam berolahraga.
14: Lydia juga mengatakan, seluruh tim yang mengikuti turnamen sudah menyelesaikan pertandingan dan saat ini kompetisi telah memasuki babak 8 besar. Dengan para pemain yang terlihat antusias serta berusaha memberikan permainan terbaik dalam setiap pertandingan. Panitia juga telah menyiapkan hadiah bagi tim yang berhasil menjadi juara sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para pemain. Selama turnamen berlangsung, panitia juga melihat adanya perkembangan kemampuan para pemain. Perkembangan tersebut terlihat dari kekompakan, komunikasi, kemampuan bermain, serta rasa percaya diri para pemain yang semakin meningkat.
16: Saya melakukan latihan secara rutin, terutama latihan fisik dan kekompakan tim. Saya juga mempersiapkan mental supaya bisa bermain dengan baik.
14: Rosa juga menceritakan pengalamannya mengikuti turnamen bola voli sebelumnya yang membuat dirinya lebih percaya diri saat bertanding, serta mengajarkan pentingnya kerjasama, komunikasi, dan menjaga mental ketika menghadapi lawan. Dalam turnamen ini, Rosa bersama tim menargetkan untuk memberikan permainan terbaik dan memenangkan pertandingan, namun tetap mengutamakan sportivitas serta kekompakan tim. Masyarakat juga berharap turnamen bola voli ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Semakin banyak tim yang ikut serta mampu melahirkan pemain-pemain muda berbakat dari setiap desa yang ada di Kecamatan Seluma Utara. Mereka juga berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan bakat olahraga, mempererat silaturahmi antar desa, dan meningkatkan semangat generasi muda dalam bermain bola voli.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-73-07-079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Intuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Berita Daerah siang ini, saya Rizka Medoktoria, selamat siang.

Baik, pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia siaran berjaringan nasional. Dan nanti ada tiga naras bintang tamu gitu yang hadir ya, pendengar, tiga komposer untuk program 100% Indonesia Nasional. Nanti akan dipandu Isan Tarore dan Dede Firdaus. Selamat mengikuti, pendengar.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja
1: memang bisa. Selamat siang pendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul, kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta. Okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di-spill bintang.
1: Belum.
0: Sama.
1: Kau udah ngomong. Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
2: Nambah-nambah ya San.
0: Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga
1: komposer. Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
4: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
4: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Ya.
1: Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
4: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
4: Iya biar ini ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
4: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
4: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: enggak? Oke.
4: Okay. Dia belum tahu tentang kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
4: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
4: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak gitu. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
4: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
4: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga. Satu lagu
4: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak adil ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang tamu.
1: Soalnya itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang deh.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah gak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang halo Albert.
0: Bang Albert
2: bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safik.
3: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
3: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
3: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini, emang? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
3: Judul lagu gara-gara. Gara-gara apa?
0: Memang
3: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya, Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike dari Sonom Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ya, siapa? Ya?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Ada Indonesia banget ya.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan tiga komposer Cak.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
4: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aku nanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
4: Kacang, ya.
0: Kenapa?
4: Jadi... itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
4: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
4: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya. Jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
4: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
4: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
4: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: perform solo atau pencipta
4: sebelum tiga komposer solo pasti, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
4: Bahasa,
0: ini
4: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu. Ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih biasanya gitu kan maksudnya. Gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus jadi
7: ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
7: ada, gara-gara cinta ada nggak kayak itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru hara.
4: Akhirnya terjawab. Mau tahu jawabannya
1: dulu. Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
4: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
4: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena Maria, enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Maria. Jadi Maria. Seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini sih tadi yang kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Gila, jadi ide.
3: Kita
0: rapiin
3: ide ini.
0: Hahaha. Kan tunggu.
3: Malam saking sukanya.
0: Tunggu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek, gitu?
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas ya. Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Tiga komposer, ya kapan ke Samarinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya, bisa betul.
5: Sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja penasaran, sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak masanya lagunya nih kisah.
0: Kisah
6: nyata
0: atau kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu.
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiaran Nyawan di
1: terus
6: iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main, panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat satu lagi, satu lagi
0: ya. Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa heboh dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya.
1: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue ya. Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Teh Dinda ya. Terus
8: mau tahu nanti sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
8: Terima kasih.
1: Oke Tetehku yang cantik.
7: Ikan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut. Thank you. Selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
9: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau enggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya, pernah. Bisa
9: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuma meeting terakhir gue Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian? Atau, ya. Atau 4 tahun sekali, heeh.
0: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya tapi
0: pernah kadang-kadang
9: ya, kalau suka make, di luar dari 3 komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Yeah. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, yeah, inspirasi kan kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Oh iya, yeah. Apa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: aransemen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
1: Sukabumi,
9: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
1: Mana?
9: Di Danau Toba ya.
1: Danau Tobanya. Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
9: Lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre, beda gender sama kalian? Beda genre.
9: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
0: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
9: Mungkin kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Ombusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
1: Jangan gitu ngeliat ya.
9: Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
1: No.
9: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu tuh.
1: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya? Yang mana?
9: Dut apa dut gitu?
0: Hip dut. Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan
0: 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip dut gitu.
0: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Udah nanyaan ya. pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu
9: itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bindi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Bikinnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu, biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu kumpul.
10: Itu San,
1: halah halah halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini itu, kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah kalo itu.
9: Di album terakhir album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih.
10: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
9: Wah.
1: Oh iya. Coba.
9: Apa aku yang ngomong 4-1 ini kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
9: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. Nah. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Ya.
9: Ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
9: Okay. Karya ke-41 kita gitu di album
1: ini. Oh jadi karena itu?
10: Gak percaya.
9: Nggak, itu iya. Yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Jadi pengalamannya gitu ya. Mana karena ngukin lagu ya. Oh, gitu lagi belok ya kak ya.
1: Kalau yang tidak
9: salah,
1: proper.
9: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
10: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya itu lagu
9: kenapa 41 ya?
1: Iya itu secara propernya ya, secara ya. Tidak propernya
9: ya
10: propernya apa?
9: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
10: Saya suka bagian ini. Saya suka.
9: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Apa itu?
1: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
0: ada
1: sendiri,
0: cerita gak? Sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
10: Ya itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
9: Dianya
1: juga.
9: Iya kan? Makan kita diam aja. Dia kan temennya.
1: Kita temennya.
9: Siapa sih support dia?
1: Karena dia oh iya.
9: Aku sih kasihan mama.
10: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
10: Nah kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi
10: nah ini ngeles juga nih.
1: Aku gak percaya kalau itu. Suka
10: mengarang.
1: Oke oke. Terus. Iya. Judulnya?
10: Judulnya Tanpamu.
9: Tahu
1: nih. Udah dengar kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
10: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
9: Udah lama lo pacaran
0: ya
9: kan?
1: Oh.
0: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Kamu
11: masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank you.
11: Latihan dulu ya.
0: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komser ya.
1: Betul. Mm-mm. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung enggak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat. Oke.
2: Terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya related.
1: Related.
3: Isan merasakannya tuh. Berasa apa kurangku dari dia itu merasakannya.
2: Sakit banget. Hebat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Dalam banget. Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Bukan. Bahaya kalau ngobrol
0: sama dia. Benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhat yang
1: enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Mm-mm.
1: Ini dia.
0: Ini dia
1: si jali-jali. Udah tahu.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفاء والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pencerah jiwa. Badai kehidupan. Seorang anak mengemudikan mobil bersama ayahnya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap. Beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. "Bagaimana, Ayah? Kita berhenti?" si anak bertanya. "Jalan terus," kata ayahnya. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit makin gelap. Angin kencang, hujan pun turun, beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Kendaraan-kendaraan besar mulai menepi dan berhenti. "Ayah," ujar si anak. "Terus, terus nak mengemudi," kata ayah sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai ketakutan, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilometer ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ayahnya. "Kenapa sekarang?" tanya si anak. "Agar kau bisa melihat seandainya bisa berhenti di tengah badai tadi." Sang anak berhenti dan keluar dari mobilnya. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, terus berjalan, jangan berhenti, dan jangan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan, lalu yakinkan diri bahwa badai

pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti dan maju terus, karena kita yakin bahwa di depan sana ada harapan dan kebahagiaan untuk kita.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog tanggap bencana bersama rekan-rekan dari MBMC, ada Mbak Nici Jarsi dan juga Bung Adit. Dan oke, kita ngomong-ngomong lagi nih, Mbak Nici atau juga Bung Adit nih, untuk saat ini tantangan terbesar teman-teman dari MBMC terkait dengan mitigasi bencana ataupun juga lain sebagainya ini apa nih?
3: Tentunya tadi yang pertama ya, koordinasi, alur koordinasi, kemudian terkait masyarakatnya sendiri ya, pasti karakternya berbeda-beda, setiap wilayah juga berbeda, ancaman juga beda-beda. Itu sih jadi tantangan buat kita, kemudian juga internal juga, kemudian kitanya sendiri juga perlunya pelatihan juga. Jadi itu sih beriringan sih semuanya gitu. Itu tantangan terbesar untuk bagaimana kita mempertahankan giat-giat ini, bahkan giat-giat apapun itu tentu harus adanya kerjasama yang baik gitu sih sebenarnya.
2: Okay, baik. Dan upaya-upaya apa aja nih yang sudah dan terus dilakukan oleh MDMC sendiri ini, Bang Adit?
4: Ya tadi udah di-mention juga sama Mbak Nici kan, kita coba untuk penguatan baik di internal, kemudian kita juga coba untuk terus edukasi ke masyarakat. Banyak hal yang sehari ini yang jadi fokus juga yang Mbak tadi juga, perubahan iklim, terus kemudian tadi juga masalah gempa, kita juga sangat dekat gitu kan. Ya seperti itu sih Mbak, yang sejauh ini kita coba untuk lakukan baik di dalam maupun ke luar, kita juga terus untuk kemudian melakukan upaya-upayanya untuk bersama-sama lah, untuk siap untuk selamat gitu kan katanya.
2: Iya betul-betul. Tapi sejauh ini pihak-pihak lain ini ya, maksudnya selain MDMC, kemudian juga mungkin dari pemerintah daerah ataupun juga lain sebagainya, sejauh ini kolaborasinya seperti apa?
4: Cukup baik sih. Kemarin, tahun kemarin juga kita bersama BPBD Bengkulu Utara ya Mbak Nici ya, ke Enggano Mbak, kita juga sangat-sangat concern dengan Enggano ya Mbak ya. Enggano dengan berbagai macam lah ya, terisolir dan kemudian kita susah akses. Bahkan kemarin terakhir karena pelabuhan kita sulit, terus saudara-saudara kita di Enggano juga kesulitan. Jadi sebuah concern yang juga cukup kita letakkan cukup banyak lah dengan Enggano Mbak ya. Belum lagi dengan ancaman megatrust Mentawai gitu kan Mbak. Jadi ya kalau kolaborasi kita terus lakukan gitu kan, kita mendorong juga. Enggano juga jadi salah satu concern besar bagi kami MDMC Bengkulu, karena saudara-saudara yang di sana yang ya banyak ancamannya ya Mbak ya. Belum lagi dengan sekarang El Nino dan perubahan iklim yang ada, Enggano juga terdampak juga cukup signifikan ya. 2023 kemudian 2015 yang cukup besar dampak El Nino ya Mbak ya. Itu kan 2023 kan kebakaran hutan ya, walaupun nggak secara langsung disebabkan oleh El Nino, tapi kemudian kekeringan yang membuat itu terus kemudian menyebabkan kebakaran hutan juga, dan akses-akses itu cukup sulit bagi saudara-saudara kita di Enggano juga, jadi salah satu hal yang sepertinya harus diperhatikan gitu.
2: Nah kalau kita lihat belakangan ini, Bang Adit dan juga Mbak Nici, ini kan apa ya, kalau kita lihat untuk kesiapsiagaannya sendiri di Provinsi Bengkulu, apa yang sekarang ini dititik beratkan akan seperti apa untuk tanggap bencananya? Karena kita lihat kan, kalau kita lihat beberapa hari ini kebakaran, kemudian juga ada lain-lainnya lah ya, mungkin nggak terlalu, belum terlalu ya, selain cuaca juga ini. Yeah. Ini kalau kita perhatikan dari teman-teman MDMC mungkin bisa mengambil kesimpulan seperti apa. Kita harus persiapan untuk tangga bencana apa di Provinsi Bengkulu ini pada saat musim kemarau dan juga apa nih, Godzilla ya.
4: Iya, Godzilla gitu kan. Iya, kalau ngelihat berita dan juga beberapa kali komunikasi kan kemarin juga ngelihat dari beberapa stakeholder yang melakukan apel siaga untuk persiapan El Nino Godzilla sendiri Mbak, juga kayaknya juga cukup ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa ya di Provinsi Bengkulu. Kalaupun memang kekeringan kita bisa membantu, bisa diatasi. Kalaupun memang nanti kemudian tidak terjadi, mudah-mudahan tidak ada terjadi karhut lah ya di semua bagian di Indonesia sebenarnya. Tapi ya upaya-upaya itu mudah-mudahan terus dilakukan lah ya, dengan persiapan tadi juga koordinasi bersama yang udah dilakuin pemerintah, terus kemudian juga upaya-upaya edukasi seperti yang dilakukan oleh RRI juga seperti saat ini, juga mudah-mudahan masyarakat siap lah dengan itu. Walaupun sebenarnya dalam tanda kutip Bengkulu sendiri sebenarnya nggak terlalu signifikan dampak dari El Nino, tapi bertepatan dengan kemarau ya siapa tahu gitu Mbak ya. Kita juga harus selalu siap dengan semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada. Dan ya semoga masyarakat kita juga sadar, terus tidak membuang-buang air, terus mungkin bapak-bapak yang ngerokok tidak membuang puntung rokoknya sembarangan gitu kan. Ya, kesadarannya yang paling utama itu kesadaran kita di masyarakat gitu kan. Pemerintah ya mungkin akan tetap responsif gitu, tapi dengan percepatan-percepatan yang sudah dilakukan juga mudah-mudahan lebih baik gitu.
2: Nah, tapi kalau bicara tentang kesadaran masyarakatnya ini ya Mbak Nici ya. ini pengennya kita tuh masyarakatnya seperti apa sih Mbak Nici? Biar apa kesadaran terhadap mitigasi bencana, tanggap darurat juga, karena kan ya maaf ngomong nih, misalnya kayak mak-mak nih lagi masak misalnya kayak gitu. Ah, kemarin kejadian sih masalahnya sama saya gitu juga kan. Nah, ini harus seperti apa masyarakat kita ini?
3: Sebenarnya itu dimulai dari rumah sih. Itu makanya data kita ada namanya Katana. Sebenarnya di Katana itu simple, kayak kita berbagi peran. Misal kalau di gempa bumi kita harus siapkan nih kalau ada darurat lewat mana keluarnya, kemudian peran ayah seperti apa, dokumen apa yang dibawa, kemudian seperti itu kalau di rumah. Kemudian kalau terkait kebakaran,
2: karena nah, kalau biasa, di rumah kan kayak gitu ya,
3: biasanya kita adakan pemadaman, pelatihan pemadaman api, misalnya menggunakan hal-hal sederhana, bisa dari karung yang dibasahkan atau handuk yang dibasahkan, bisa untuk memadamkan api. Kemudian agar itu tidak terjadi, makanya kita usahakan kalau habis masak langsung dimatikan, kemudian dicek-cek terus, siapa tahu ada yang nyala dari kompornya gitu sih sebenarnya. Di rumah juga gimana caranya supaya nggak kebakar nih gitu kan, kita pahami bahan-bahan yang mudah terbakar gitu kan, bisa dipelajari. Oh ternyata kalau ditaruh di sebelah sini mudah terjangkau sama api, bisa dipindahin. Mungkin upaya-upaya untuk mengurangi hal-hal yang buruk terjadi itu bisa kita lakukan dari rumah.
4: Itu tadi dimitigasi ya. Jadi kalau misalkan apa selang kompornya udah jelek ya diganti gitu kan. Atau kemudian ada yang lihat instalasi listrik yang kemudian entah terbongkar, entah terkelupas, entah apa itu, kemudian juga diperbaiki. Jadi ya kita membuat kemungkinan-kemungkinan buruknya menjadi kecil gitu upayanya Mbak ya. Ya di semua hal lah gitu, tadi termasuk tadi kan menggunakan air lebih bijak, terus kemudian tadi juga tidak membuang puntung rokok sembarangan dan sebagainya. Ya harapan kita ya tidak ada bencana ya, kejadian alam ya silakan jadi kejadian alam, El Nino silakan silakan ada El Nino, tapi bencananya jangan ada gitu kan. Gitu.
2: Oke. Tapi ini kan tidak sedikit juga masyarakat kita yang belum memiliki pengalaman. Nah ini seperti apa nantinya? Mungkin dari MDMC bakal akan ada mitigasi bencana juga untuk Katana juga yang belum mungkin di daerah-daerah tertentu ini, Mbak Nici.
3: Ya biasanya kita akan lakukan itu di daerah terdekat. Yang sudah kita lakukan itu berbarengan dengan sekolah, misalnya di dekat sekolah, atau yang paling terdekat adalah warga-warga Muhammadiyah yang sudah kita lakukan pelatihan. Kemudian biasanya kita bersama juga UKM yang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kita ada kegiatan untuk pelatihan di Ramadan. Biasanya kita lakukan itu secara rutin, misalnya di sana akan ada berapa pos gitu. Nah di sana warga-warga bisa ikut, bisa cek kesehatan gratis, biasanya kita lakukan seperti itu. Kemudian pelatihan pemadaman api, kemudian untuk anak-anak kita beri pemahaman bagaimana mengenali bencana, mulai dari bentuk gempa itu seperti apa sih, bedanya gempa sama getaran biasa apa gitu, gempa yang di ada gunung meletusnya gimana, itu semuanya kita bedah bersama-sama, kita kenali dampaknya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan.
2: Oke, baik. Untuk closing statement ini terakhir, Bang Adit dan juga Mbak Nici silakan. Silakan Bang Adit.
4: Oke, harapannya ya semua warga masyarakat bisa bersama-sama untuk kemudian sadar. Yang pertama kita harus sadar bersama, terus kemudian kita tahu apa yang harus dilakukan. Juga stakeholder-stakeholder yang ada bisa juga untuk bersama-sama merangkul, kemudian untuk ini bukan hanya sekedar kerja kami MDMC, bukan hanya sekedar kerja pemerintah, BPBD. Ya. Ya, kalau pemerintah kan mungkin mindsetnya ini hanya kerja BPBD doang gitu kan, karena yang ngurusin bencana BPBD gitu kan, yang ngurusin nanti yang nyelamatin ada Basarnas gitu kan, enggak, semuanya bisa, semuanya harus terlibat, semuanya harus bersama-sama berpegangan tangan biar kerjanya ringan ya Mbak. Termasuk ini RRI juga ngelakuin hal-hal yang kayak gini, diseminasi informasi seperti ini juga sangat membantu bagi masyarakat gitu kan. Jadi ya mari bersama-sama untuk kemudian mengurangi resiko bencana dan bersama-sama bijak dalam semua hal. Kita juga harus melakukan hal-hal kecil untuk bisa membuat hal besar biar nggak berdampak kepada sekitar kita. Gitu.
2: Oke, Mbak Nici.
3: Terakhir, El Nino boleh terjadi tapi kita harus tetap tangguh dan siap siaga menghadapi itu semua.
2: Baik, oke. Bang Adit dan juga Mbak Nici, terima kasih untuk obrolannya sore ini dengan topik kita membangun masyarakat tangguh bersama MDMC. Semoga apa saja yang sudah kita sampaikan, obrolan kita sore ini bermanfaat dan masyarakat kita juga lebih tangguh menghadapi bencana, siap dan siap untuk bangkit juga.
4: Amin,
2: ya.
4: Baik.
2: Pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Tangga Bencana untuk sore ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak program tanggap bencana dan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadir dalam Warta Belajar Sumba. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Pro
2: 1. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Say no to narkoba,

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian.
3: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Belajar Sumba sore ini akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Di antaranya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi merah putih. Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi Merah Putih. Laporan Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke RRISP Sungai Penuh.

0: Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
1: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Rio Tanjung melaporkan.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick-up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
2: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata per tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya, untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya, tapi untuk kemarin itu dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
1: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat Sumsel mengenai progres Koperasi Merah Putih di Palembang yang dirangkum Erlin Fartesa.
1: Kalau menurut saya, adanya Koperasi Merah Putih ini cukup bagus ya, apalagi kalau memang bisa membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap proses pembentukannya itu jangan cuma cepat di awal, tapi juga benar-benar dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengurusnya, usaha yang dijalankan, sampai pengelolaannya. Karena kalau koperasinya dikelola dengan baik, saya rasa itu bisa membuka peluang usaha baru ya, dan membantu ekonomi masyarakat desa juga pastinya. Jadi saya mendukung sih, semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Saya Iqbal dari Cikawinatan. Menurut saya, percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ya, saya Amran dari KM 9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
4: Masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsih.
1: Gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun koperasi Desa Merah Putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait koperasi Desa Merah Putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 koperasi Desa Merah Putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai koperasi Desa Merah Putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunan-bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di koperasi Desa Merah Putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai koperasi Desa Merah Putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada apotik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa diberdayakan untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satria Ningsih dari RRI Sungai Liat, sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung, namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Ya, tadi saya sampaikan dari mana-mana poin-poin yang bisa kita tingkatkan tentu harus kita tingkatkan pada prinsipnya intinya apapun yang akan kita kerjakan sifatnya meningkatkan pelayanan.
1: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtibmas semakin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggal Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggal Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggal Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggal Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggal Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, soalnya kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Ikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran gerakan pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu. Sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Aris mewakili tim kerabat kerjam tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu sore ini. Setelah tadi kita simak Warta Belajar Sumba dan juga tadi ada dialog tanggap bencana. Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik juga terus kami update ke ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera.

0: Kira ketemu?
1: Iya dong, Kun.
0: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
0: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
2: Bayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, merekam momen menggunakan ponsel kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terlebih untuk kemudian dibagikan di media sosial. Namun ketika rekaman menampilkan orang lain, ada aspek privasi dan hukum yang perlu diperhatikan. Wajah, suara maupun informasi tertentu yang dapat mengidentifikasi seseorang dapat berkaitan dengan data pribadi. Nah, karena itu pendengar, penggunaan rekaman yang memuat identitas seseorang tidak selalu bisa dilakukan secara bebas, terutama ketika akan disebarluaskan kepada publik. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi, dan aturan tersebut mengatur pemrosesan data pribadi dan kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan untuk memiliki dasar yang sah. Nah, dalam pasal 20 Undang-Undang PDP, pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Salah satu dasar tersebut adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari pemilik data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian pendengar, ada pasal 22 yang mengatur bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi dapat disampaikan secara tertulis atau terekam, dan persetujuan tersebut juga harus dapat dibedakan dengan jelas dari hal lainnya serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan demikian pendengar, bukan berarti setiap aktivitas merekam orang lain tanpa izin otomatis merupakan pelanggaran Undang-Undang PDP. Dalam konteks perekaman, jenis informasi yang terekam, tujuan penggunaannya, dasar pemrosesan hingga bagaimana rekaman tersebut disebarluaskan perlu diperhatikan untuk menentukan persoalan hukumnya. Nah, untuk informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
6: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
5: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
6: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
5: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
6: Nah, gitu dong. Baru cakep.

Pendengar masih mengira Istana Negara dan Istana Merdeka merupakan bangunan yang sama. Nah, meski sama-sama berada di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, tapi keduanya ternyata merupakan dua bangunan berbeda dengan sejarah, lokasi, dan fungsi masing-masing. Untuk Istana Negara itu terletak di Jalan Veteran Jakarta Pusat dengan bagian depan bangunan menghadap ke arah Sungai Ciliwung. Dan istana ini menjadi salah satu tempat penting dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan resmi pemerintahan dan acara kenegaraan. Dalam penggunaannya, Istana Negara sering menjadi lokasi pelantikan pejabat tinggi negara, pembukaan kongres, rapat kerja nasional, sampai dengan jamuan resmi. Dan berbagai agenda pemerintahan yang bersifat formal juga dapat diselenggarakan di dalam bangunan bersejarah tersebut. Lantas bagaimana dengan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara dan menghadap ke kawasan Monumen Nasional atau Monas? Letaknya yang berdekatan dengan Istana Negara membuat sebagian masyarakat masih sering mengira keduanya merupakan bangunan yang sama. Istana Merdeka digunakan untuk berbagai aktivitas kepresidenan termasuk kegiatan kerja presiden, penerimaan tamu negara, serta sejumlah agenda resmi. Bangunan ini juga menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan penting yang berkaitan dengan tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya, salah satu bagian yang paling dikenal dari Istana Merdeka adalah halaman depannya yang menjadi lokasi upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setiap menjelang peringatan 17 Agustus, kawasan ini pun sering menjadi sorotan karena menjadi bagian penting dari rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara kemerdekaan, Istana Merdeka juga digunakan dalam penerimaan tamu negara dalam berbagai kegiatan kepresidenan lainnya. Sementara Istana Negara lebih banyak menjadi tempat penyelenggaraan acara kenegaraan dan kegiatan resmi yang melibatkan pejabat maupun berbagai unsur pemerintahan. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bunga Citra Lestari, Skoria dan juga Leila Manino dengan Badai Pasti Berlalu. Mau kita ke 17.49 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, coba deh Anda genggam tangan Anda sekuat mungkin. Nah, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apakah genggaman Anda begitu kuat? Atau terasa lemah, atau biasa-biasa aja, atau seperti apa? Ya, pendengar, kalau bicara tentang kekuatan genggaman tangan, ternyata bukan sekedar kekuatan jemari, tapi melainkan cermin langsung dari kondisi otot seluruh tubuh serta kecepatan penuaan biologis Anda. Otot yang kuat dan berfungsi optimal itu sangat berasosiasi dengan sistem metabolisme yang jauh lebih sehat. Selain itu, kondisi otot yang terjaga dengan baik juga berperan penting dalam menekan tingkat inflamasi sistemik di dalam tubuh. Ya, memiliki massa dan kekuatan otot yang memadai berarti Anda bisa menyiapkan cadangan fisiologis yang jauh lebih besar. Cadangan ini menjadi benteng pertahanan utama yang sangat krusial saat tubuh Anda harus menghadapi serangan berbagai penyakit. Nah, sebaliknya, genggaman tangan yang mulai melemah sebenarnya bekerja sebagai alarm halus dari tubuh Anda. Fenomena ini menjadi penanda awal bahwa ada fungsi organ atau jaringan tubuh yang mulai mengalami penurunan kualitas. Nah, jadi jika selama ini fokus olahraga Anda hanya terbatas pada latihan kardio seperti lari, bersepeda, atau berenang, mungkin ini saatnya untuk merubah strategi. Anda bisa mencoba mulai mempertimbangkan dan mengintegrasikan latihan kekuatan dalam rutinitas mingguan Anda. Dan Anda tidak perlu ya menghabiskan waktu misalnya di gym waktunya lama-lama. Cukup kira-kira untuk latihan kekuatan setidaknya 2 kali seminggu, ya lumayan lah ya. Dan latihan yang konsisten ini akan merangsang pertumbuhan serat otot serta menjaga kepadatan tulang Anda secara signifikan. Yang pasti langkah kecil ini pada hakikatnya adalah bentuk investasi jangka panjang untuk cadangan energi serta daya tahan tubuh di masa depan. Tentunya dengan menjaga kekuatan genggaman dan otot hari ini, Anda sedang memastikan kualitas hidup yang tetap prima hingga usia senja. Semoga saja berkenan informasi tadi, jadi boleh dong coba-coba sekarang. Kita genggam tangan kita, apakah genggaman tangan kita ini sudah kuat, sudah mulai melemah atau seperti apa? Jangan lupa tadi dengan latihan-latihan serta olahraga yang baik dan bijak tentunya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan berita kehilangan berasal dari Lembang Nasution di Jalan Pinang Mas 10 RT 2 RW 1 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi BD4274IN. Sekali lagi, telah hilang surat penting berupa satu buah STNK sepeda motor dengan nomor polisi BD4274IN atas nama Lembang Nasution. Hilang di seputaran Jalan WR Supratman menuju rumah di Kota Bengkulu pada Senin 3 Agustus 2026. Bagian yang mungkin menemukan atau mendapatkannya bisa mengembalikan kepada saudara Lembang Nasution di Jalan Pinang Mas RT 2 RW 1 Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. Demikian pendengar, telah kami sampaikan berita kehilangan ke ruang dengar Anda, dan berikut kami hadirkan kembali lagu-lagu. Kali ini kita beralih ke lagu-lagu religi jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pencerah Jiwa, Kisah Anggur Sang Penguasa. Suatu ketika, Nuh bin Maryam, penguasa dan kodi di wilayah Maru di Turkmenistan, hendak menikahkan putrinya yang cantik, cerdas dan anggun. Berdatanganlah para pembesar dan putra-putra bangsawan melamarnya dengan menawarkan mas kawin yang banyak. Namun, sang putri terlihat enggan menerima pinangan-pinangan itu. Hal itu membuat sang ayah bingung, dan ia pun tak mau memilihkan calon untuk putrinya karena akan mengecewakan yang lainnya. Hingga suatu ketika, ia menengok kebun anggurnya yang sejak 2 bulan lalu dijaga oleh Mubarak, seorang budak dari India. Nuh berkata, "Hai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur." Lalu Mubarak memberikan anggur tersebut, tapi ketika dimakan rasanya masam. Nuh meminta dipetikan lagi. Ternyata kembali dapat yang masam. Nuh bertanya, "Subhanallah, sudah 2 bulan kau tinggal di kebun ini, tapi belum bisa mengerti juga mana anggur yang manis atau asam." Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Hamba belum pernah merasakannya Tuhan, jadi belum mengerti." "Kenapa kau tidak mencobanya?" Mubarak menjawab, "Karena Tuhan hanya menyuruh hamba mengurusnya dan tidak menyuruh memakannya, maka hamba tidak akan berkhianat." Rupanya Mubarak bukan sekedar seorang budak, namun seorang yang ahli ibadah dan taat kepada Allah. Singkat kisah, Nuh menjodohkan Mubarak kepada putrinya. Masya Allah, sang putri cantik itu menerima sang budak jadi suaminya, padahal pangeran-pangeran tampan telah ia tinggalkan. Dan dari mereka lahirlah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Hikmah yang dapat dipetik, menjaga amanah dan menjauhi yang syubhat haram, Allah ganti dengan yang lebih baik. Generasi terbaik lahir dari teladan orang tua.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan kebersamaannya nanti akan tuntas tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 19 kami akan kembali hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, kami ingatkan juga kembali kepada Anda bahwa besok kami akan hadir kembali dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik menjaga rumah gajah Sumatera, momentum Hari Gajah Sedunia Rabu 12 Agustus 2026. Dengan narasumber, Kepala Balai BKSDA Bengkulu Lampung, Bapak Agung Nugroho SSI MA, kemudian juga ada Ali Akbar, Ketua Kanopi Hijau Indonesia. Dan pada sore harinya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan dialog bincang di RRI pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan topik scan aman, transaksi nyaman, konsumen cerdas di era digital bersama pelaksana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, ada Bung Henry Wahyudi. Anda juga bisa berinteraksi besok ya di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811-7307079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan besok akan dipandu bersama saya, Mia, kembali. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Kita akan beralih ke lagu-lagu pop Indonesia menemani perjalanan Anda di malam ini. Khususnya bagi Anda yang malam ini mungkin masih ada yang sibuk ya dengan pekerjaan-pekerjaan Anda yang belum terselesaikan, ataupun juga bagi Anda yang saat ini tengah menikmati waktu istirahat. Selamat malam, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar kadang pertengkaran, saling diam, bahkan sama-sama lelah. Tapi anehnya setelah semua amarah, reda, perasaan itu tetap ada. Tidak berkurang dan tidak pergi. Mungkin karena kalau sudah benar-benar sayang ya, pertengkaran bukan selalu tentang ingin berpisah. Kadang hanya ada dua hati yang sama-sama ingin dimengerti, tapi belum tahu cara menyampaikannya. Ya, sesering apapun kita bertengkar, satu hal yang tidak pernah berubah akan perasaan kembali kepada orang yang tersayang. Baik, sudah kita simak ada Budi Doremi dengan Takkan Hilang dan merupakan lagu pungkasan kita sebelum bergabung bersama Pro 3 RRI malam ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini. Tetap bersama kami dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnen Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622.090.207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: $271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak
7: Menteri. Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta. Dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
7: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
7: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
7: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
21: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
22: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
21: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
22: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
22: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: 101 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak nih bagi Anda yang sering makan ayam yang sudah dimasak, tetapi ada bagian dekat tulangnya ini masih tampak merah atau gelap? Nah, banyak orang langsung mengira kalau ayam tersebut belum matang dan beresiko dikonsumsi. Padahal menurut penjelasan Dr. Elvira Samsir, seorang praktisi pangan, kondisi ini tidak selalu menandakan ayamnya masih mentah. Tapi fenomena tersebut sering terjadi karena pigmen dari sumsum tulang itu merembes ke jaringan daging saat memasak. Dan hal ini umumnya terjadi pada ayam broiler yang masih muda, di mana ayam ini usianya sekitar 6 hingga 8 minggu yang memiliki tulang yang belum mengalami mineralisasi atau pengerasan secara sempurna. Ya, struktur tulang yang masih tipis dan berpori ini membuat pigmen dari sumsum itu lebih mudah keluar. Kemudian saat dimasak, pigmen tadi menyebar ke daging di sekitarnya dan memberikan warna kemerahan atau keabu-abuan. Selain kondisi ayam yang sebelumnya dibekukan juga bisa memengaruhi warna daging, proses pembekuan juga bisa merusak jaringan tulang sehingga memperbesar peluang pigmen merembes keluar saat dimasak. Ya, warna kemerahan di dekat tulang itu sering disalahartikan sebagai darah. Padahal itu adalah cairan tersebut bukan darah segar, melainkan hasil dari pigmen alami yang berubah akibat panas. Nah, yang penting adalah perhatikan juga suhu internal ayam saat dimasak. Selama suhu bagian dalam telah mencapai minimal 74 derajat Celcius, maka ayam tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi pendengar, perubahan warna ini lebih berkaitan dengan tampilan visual atau estetika aja sebenarnya ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya menemukan ada, biasanya di kaki deh ya, di kaki, di lututnya itu ada apa ya istilahnya, kayak coklat-coklat, kemerah-merahan, nah itu bukan darah, tapi adalah rembesan dari tulang sumsum. Oke deh, jadi hajar terus ya kalau makan menemukan yang seperti itu, karena itu bukan masakannya masih berdarah ataupun sisa darah, bukan. Oke, baik pendengar, kali ini kita simak ada Tulus dengan lagu Untuk Matahari.

0: Cinta.
1: Pendengar tanpa terasa, kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda tuntas hingga di sini. Selain ini ada rekan saya yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu malam ini. Pukul 20 nanti kita akan simak Sandiwara Radio. Sekaligus Mia pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di esok hari ya. Pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mia pamit, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Sepertinya hari ini akan sepi lagi, seperti kemarin-kemarin.
1: Pagi, Bu Sari.
0: Pagi, Bu Lina. Silahkan, mau beli apa?
1: Seperti biasa, Bu. Tapi, Bu Sari masih terima bayar tunai saja ya?
0: Iya, Bu, masih begitu.
1: Ya, saya tidak bawa uang tunai. Zaman sekarang, orang-orang sudah jarang bawa uang tunai, Bu.
0: Iya, saya tahu.
1: Bukan apa-apa, Bu. Sayang aja. Warung Bu Sari ini masakannya enak, tapi sekarang apa-apa serba cepat, Bu.
0: Cepat itu maksudnya tinggal pesan dan bayar dari HP?
1: Iya, Bu. Sekarang semua lebih mudah pesan dan bayar online dari HP.
0: Kalau tidak bisa, orang-orang akan pergi gitu.
1: Bu, saya bilang begini bukan untuk menyakiti ya.
0: Saya paham, Bu. Cuma kadang saya capek. Teknologi sekarang banyak berubah. Saya kan orang tua, jadi gaptek.

0: Bu, ini uang untuk belanja warung.
1: Iya nak, cuma ada segitu.
0: Sepertinya kita nggak bisa begini terus, Bu.
1: Terus ibu harus bagaimana, nak?
0: Belajar, ikut pelatihan. Kita pakai cara yang baru seperti orang-orang yang sekarang.
1: Kamu kira ibu ini tidak mau belajar? Ibu ini sudah tua, ibu tidak paham.
0: Bu,
1: ibu sudah capek, nak. Tiap hari lihat warung sepi, semua berubah cepat. Setiap hari disuruh berubah, disuruh cepat, disuruh ikut zaman.
0: Tapi Bu, kalau kita tidak ikut berubah dan mengikuti zaman, warung ibu bisa semakin sepi dan akhirnya tutup.
1: Terus kalau warung tutup, ibu ini jadi apa? Ibu kerja apa? Dulu, orang datang ke warung karena kenal yang jual. Tapi sekarang, semua serba aplikasi dan online.
0: Bu, Rani cuma tidak mau lihat ibu kalah.
1: Ibu sudah merasa kalah, nak. Bukan sama orang, tapi sama waktu. Besok, warung tutup saja.

0: Bu Sari, Bu.
1: Pak RT? Iya, Pak.
0: Loh, warungnya ini nggak buka toh, Bu? Kok sepi begini?
1: Iya, saya mau istirahat, Pak.
0: Loh, emangnya ada masalah apa, Bu?
1: Sekarang semua serba pesan dan bayar online dari aplikasi HP, Pak. Warung jadi sepi. Karena saya gaptek, saya tidak paham begituan.
0: Walah, Bu. Kalau semua yang kalah sama zaman ini memilih tutup dan berhenti, nanti siapa yang melestarikan warung-warung lama seperti ini? Ya, belajar toh, Bu. Mengikuti zaman itu bukan berarti berubah menjadi orang lain. Cuma supaya yang ibu punya itu ya tetap hidup.
2: Bu, kita pelan-pelan saja ya belajarnya.
1: Baik, tapi kalau gagal, ibu sudah ikhlas.
3: Wah, sekarang sudah bisa non tunai ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya masih belajar.
3: Tidak apa-apa, Bu. Yang penting warungnya tetap ada.
1: Iya, ternyata yang paling penting bukan ikut cepat, tapi tidak berhenti belajar dan terus mengikuti zaman.
4: Di tengah dunia yang bergerak semakin digital, banyak yang merasa tertinggal dan hampir menyerah. Namun seperti warung Bu Sari, pelestarian bukan tentang menolak perubahan, melainkan berani beradaptasi agar yang lama tetap hidup. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Perubahan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Bu Sari diperankan oleh Habibah, Rani diperankan oleh Elvina, Pak RT diperankan oleh Wahyu Chan, dan Rara sebagai Bulina. Penulis naskah Rifda Nasyiwatul Attahiyah, teknik dan montase Bambang Pramono, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Dengar di Bengkulu, malam ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam di malam hari yang tidak hujan ini. Semoga saja nantinya bisa menjadi penyemangat kamu ya untuk bertemu bersama teman-teman, keluarga di malam hari ini, apalagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan. Berbagai informasi akan kami hadirkan serta lagu-lagu menemani ruang dengar Anda sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita ada Rizky Febian, Malam Rawan.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bupati Kepahyang Zurdi Nata membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan Tugu Kopi Pasar Kepahyang untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati mengajak warga memasang merah putih di depan rumah selama bulan kemerdekaan sebagai bentuk partisipasi dan semangat nasionalisme. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan, menghormati perbedaan, serta menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat pentingnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tentu berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada pemasangan bendera saja, tetapi juga tercermin dalam kebersamaan, toleransi, dan kepedulian menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

di Bengkulu malam ini, dan di pukul 21.00 seperti biasa kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kirimkan requestan Anda lagu-lagu lawas pada malam hari ini, atau mungkin ada yang ingin kirim-kirim salam juga boleh. Kita tunggu di via WhatsApp kami atau via telepon, dan juga Anda bisa bergabung sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu. Sembari menunggu requestan Anda pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi bersama jajaran pemerintah kota menyerahkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga selama masa pemulihan pasca kebakaran. Dedi sekaligus mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan instalasi listrik, kabel, stop kontak, serta peralatan elektronik di rumah dalam kondisi yang aman. Pemerintah kota juga memastikan dukungan bagi warga terdampak akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Masyarakat tentu berharap bantuan dapat meringankan beban korban, sekaligus menjadikan musibah ini sebagai pengingat bersama untuk lebih memperhatikan keamanan dan potensi kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Perkembangan bola basket di Provinsi Bengkulu masih menunjukkan tren positif meski jumlah kompetisi belakangan mengalami penurunan. Ketua Umum Perbasi Provinsi Bengkulu Emil Reza Satya Geraha mengatakan, minat generasi muda tetap tinggi, terlihat dari bertambahnya klub basket di Kota Bengkulu maupun sejumlah kabupaten. Pembinaan juga mulai menyasar anak usia di bawah 12 tahun, termasuk di Kota Bengkulu, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan. Kondisi ini dinilai menjadi modal penting untuk regenerasi atlet basket Bengkulu. Masyarakat tentu berharap bertambahnya klub dan pembinaan usia dini dapat diimbangi dengan kompetisi yang rutin sehingga atlet muda memiliki lebih banyak kesempatan mengembangkan kemampuan dan pengalaman bertanding nantinya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
1: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
2: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
3: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
0: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
3: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
2: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
4: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar pemerintah Kota Bengkulu melalui tim pengendalian inflasi daerah mematangkan pelaksanaan gerakan pangan murah yang akan dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, kawasan Bentiring. Kegiatan ini disiapkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah kebutuhan pokok akan tersedia dengan harga yang lebih terjangkau, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur, gula, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih. Kegiatan ini juga melibatkan UMKM lokal, perbankan, retail modern, dan distributor pangan. Masyarakat tentu berharap gerakan pangan murah dapat membantu meringankan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.

0: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih, bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari

juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, gak bisa nih bro, aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang gak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
2: gas bro.
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Ayo,
2: hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: di TikTok, di Instagram, atau di YouTube, lagu Stay Shoo Stay Shoo dari Faris Adam pasti gak asing lagi kan? Tapi, tahukah kamu kenapa lagu ini bisa viral banget? Bahkan, sampai lebih dari 8,8 juta kali ditonton di YouTube? Ternyata, lagu ini bukan cuma sekedar catchy, tapi ada sesuatu yang bikin Stay Shoo Stay Shoo beda dari lagu yang lain. Stay Shoo itu sendiri berasal dari setelan cuek, bukan sekedar sikap acuh tak acuh, tapi lebih ke sikap cool dan santai yang sering dipakai hubungan romantis. Apalagi nih, pas PDKT. Nah, lirik lagu ini pas banget buat kamu yang lagi suka tapi pura-pura gak peduli, alias uji coba perasaan. Dan yang menarik lagi, lagu ini pakai bahasa daerah Indonesia Timur, khususnya daerah Maluku dan Papua. Bahkan kata cuek yang ada di lagu ini berasal dari bahasa Pokem, bahasa gaul yang udah masuk KBBI. Keren kan? Jadi, lagu ini tuh gak cuma hits, tapi juga punya nilai linguistik yang asik buat kita ulik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI.

Pendengar, sebagian orang mungkin merasakan penuh kesusahan tatkala ia kekurangan harta atau banyak hutang, sehingga membawa pikiran dan tidur tidak nyenyak. Padahal ia masih diberi kesehatan, masih kuat beraktivitas, dan ia juga masih bersemangat untuk beribadah, melakukan ketaatan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa nikmat sehat itu sebenarnya lebih baik dari nikmat kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa orang kaya namun tidak bertakwa akan binasa, karena ia akan mengumpulkan harta yang bukan haknya, lalu menghalangi yang bukan haknya, matakan harta tersebut bukan pada tempatnya. Jika orang kaya itu bertakwa, maka tidak ada kekhawatiran seperti tadi, bahkan yang datang adalah kebaikan. Benarlah kata Imam As-Suyuti, orang yang kaya namun tidak bertakwa memanfaatkan harta semaunya saja, tidak bisa memilih mana jalan kebaikan untuk penyaluran harta. Akhirnya harta tersebut dihamburkan foya-foya. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa tidak mengapa seorang muslim itu kaya asalkan bertakwa. Tahu mana kaya halal dan haram, dan ia mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Terdapat hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datang padanya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya harta. Karena kata para ulama, sehatnya jasad bisa menolong dalam beribadah. Jadi sehat sungguh nikmat yang luar biasa. Sedangkan orang yang sudah kepayahan, tua renta akan menghalanginya dari ibadah. Walaupun ia memiliki harta yang berlimpah. Jadi sehat itu lebih baik dari kaya, karena orang yang kaya sedangkan dalam keadaan lemah tidak jauh beda dengan mayit.

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan jumpa lagi menemani Anda besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Agnes mewakili kelompok kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyegarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Karena tanda waktu berkumandangnya azan subuh tadi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan nanti jangan lewatkan pendengar program Reji Pagi kali ini bersama Ustadz Agus Muzamil. Dan nanti juga tepat pukul 6 kita kembali akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi melalui siaran RRI Bengkulu. Salawat dan salam, mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Melalui acara Religi Pagi kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik, yakni menjaga kata-kata, berarti menjaga kemuliaan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan yang populer yang kita sering dengar di tengah masyarakat mengenai kedahsyatan lisan. Mulutmu adalah harimaumu. Maknanya, lisan kita bisa menjadi senjata makan tuan atas kata-kata yang telah kita ucapkan. Sehari-hari sering kita saksikan beragam kejadian pilu yang bermula dari kesalahan lisan atau kesalahan di dalam berkata. Misalnya saling olok atau saling sindir yang berbuah tindakan anarkis. Luka sabetan pedang masih bisa diobati, tetapi luka akibat ucapan sangat sulit diobati, sangat menyakitkan, bakal menjadi catatan yang sulit untuk diobati. Tak salah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya atau lisannya dan apa yang di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka aku akan dapat menjamin baginya jannah atau masuk surga. Ada pepatah Arab yang mengatakan, lakat yurja lijarihi saifi sayun wala lakat yurja lijarihi saifi burun wala bura lima jahar lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi kalau kata melukai hati, kemana obat hendak dicari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang senantiasa menjaga lisannya. Beliau berbicara dengan jujur, mudah diterima, tidak bertele-tele, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Meski beliau ditolak, kalau beliau mengimbanginya dengan ucapan yang lebih baik dan menyenangkan hati. Suatu ketika datang menemui beliau seorang baduy dan berkata, ya Rasulullah, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam, mereka akan mendapat rahmat dan rezeki dari Allah. Tetapi sesudah mereka semua menjadi Muslim, terjadilah musibah kering dan panas yang berkepanjangan, sehingga mereka ditimpa bahaya kelaparan.
Saya khawatir ya Rasulullah, jika mereka kembali kufur meninggalkan Islam karena soal perut. Saya ingin agar engkau mengirimkan bantuan untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka. Mendengar keterangan itu, Nabi Muhammad SAW lalu memandang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengerti maksud pandangan itu, lalu berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada lagi bahan makanan pada kita." Zaid ibn Sana, seorang pendeta Yahudi yang mendengar laporan orang Baduy dan pembicaraan Nabi Muhammad SAW dengan Ali radhiyallahu anhu, berinisiatif menawarkan diri. "Wahai Muhammad, kalau engkau suka, akan saya belikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli padaku dengan utang, dengan perjanjian yang begitu bagus." Kata beliau, "Jangan dibeli kurma itu, sekiranya kau berharap aku berutang kepadamu, tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman darimu." "Baiklah," kata Zaid ibn Sana. Zaid ibn Sana pun membeli buah kurma yang baik-baik, lalu menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perjanjian tertentu dan akan dibayar kembali pada jangka waktu yang telah ditentukan. Nabi Muhammad SAW menerima kurma darinya, lalu dibagikan kepada penduduk kampung yang ditimpa bencana itu. 2 atau 3 hari sebelum tiba tempo perjanjian pengembalian pinjaman, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian itu, Nabi Muhammad SAW keluar menziarahi orang wafat bernama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, dan beberapa sahabat lainnya. Setelah selesai melakukan sholat jenazah tersebut, Nabi Muhammad SAW pergi ke suatu sudut untuk duduk. Tak disangka Zaid ibn Sanah, si Yahudi itu menghampirinya dengan memegang erat-erat baju beliau dan berkata sekasar-kasarnya, "Hai Muhammad, bayar utangmu kepadaku. Aku tahu bahwa seluruh keluarga Abdul Muttalib itu selalu melengah-lengahkan masa untuk membayar utang." Mendengar kata-kata kasar itu, tentu saja Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu naik pitam. Hai musuh Allah, engkau berkata begitu kasar terhadap Rasulullah dan berbuat tidak sopan. Kalau tidak karena rasa hormatku terhadap Rasulullah yang berada di sini, sungguh aku akan tebas lehermu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang si Yahudi tersebut dalam keadaan tenang, tampak ingin membalas ucapannya. Lalu berkata kepada Umar, "Hai Umar, antara saya dengan dia ada urusan utang piutang yang belum selesai. Sebaiknya engkau menyuruh aku membayar utang itu dan menganjurkan kepadanya untuk berlaku baik menuntut utangnya. Hai Umar, pergilah bersama dia ke tempat penyimpanan kurma. Bayarlah utang itu kepadanya dan tambahlah 20 gantang sebagai hadiah untuk menghilangkan marahnya." Setelah Umar membayar utang itu dengan tambahan tersebut, lalu Zaid ibn Sanah pun bertanya kepada Umar, "Kenapa ditambah, hai Umar?" Berkatalah Umar, "Tambahan ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW untuk imbalan kemarahanmu." Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, itulah pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat tenang dan sabar walaupun telah dikasari orang. Walaupun dia telah mendengar kata-kata kasar dari orang lain,
Beliau bersikap tenang dan tidak membalas kemarahan orang lain yang telah disampaikan kepadanya. Zaid ibn Usanah menjelaskan bahwa ia telah mengenal tanda kenabian beliau dari perasaan yang santun. Beliau tidak mudah emosi dan tidak menunjukkan kemarahannya. Bahkan sebaliknya, beliau selalu menunjukkan kasih sayangnya. Lalu si pendeta itu pun masuk Islam atas kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Meski sempat dilecehkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap mengontrol diri dan berkata-kata dengan baik dan secara bijaksana. Sebagai manusia, setiap hari kita selalu berbicara dan mengeluarkan kata-kata kepada orang lain. Terkadang tanpa disadari, kita kerap berbicara tanpa melalui proses pemikiran yang matang. Akibatnya kata-kata tersebut menyakitkan orang lain yang mendengarnya. Karena itu, berbicara dengan teliti dan cermat menjadi sebuah kewajiban yang perlu ditegakkan di tengah masyarakat. Dalam artian, apa yang kita ucapkan perlu diperhatikan betul-betul. Apakah bermanfaat atau tidak? Apakah pembicaraan ini akan menimbulkan mudarat? Kalau menimbulkan manfaat, tentu pembicaraan itu kita keluarkan. Tetapi sebaiknya, kalau pembicaraan yang akan kita lakukan akan menimbulkan mudarat, sebaiknya kita tahan saja. Jangan sampai gara-gara perkataan kita akan membuat masalah di kemudian hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam saja. Diam lebih baik daripada berkata-kata tetapi membuat permasalahan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tadi pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua di dalam menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat hari ini 12 Agustus dunia memperingati Hari Gajah Sedunia atau World Elephant Day. Momentum ini bukan hanya untuk mengenal lebih dekat salah satu satwa terbesar yang hidup di daratan, tapi juga mengingatkan kita bahwa keberadaan gajah Sumatera ini semakin bergantung pada bagaimana manusia menjaga ruang hidupnya. Gajah Sumatera bukan sekedar satwa yang hidup di dalam hutan, peringat keberadaannya memiliki peran penting dan menjaga keseimbangan ekosistem mulai dari membuka jalur di dalam hutan, menyebarkan biji-bijian, dan hingga membantu mempertahankan dinamika alami kawasan tempat mereka hidup. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kondisi rumah gajah di Sumatera Bengkulu hari ini. Masihkah ruang hidup mereka cukup aman dan terhubung? Dan bagaimana memastikan kebutuhan pembangunan serta aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa terus mempersempit habitat salah satu satwa dilindungi ini? Dan kita akan bahasnya di dalam dialog Bengkulu Menyapa pagi ini, menjaga rumah gajah Sumatera, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia panjang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini. Untuk Anda yang pagi hari ini baru memulai aktivitas, selamat beraktivitas ya pendengar. Karena saat lagi kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Rabu 12 Agustus 2026. Sari Berita. Warga menunggu perbaikan jalan selama 7 tahun yang belum tersentuh program pemerintah. Dinas Perkimkawur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medoktoria.

0: Warga menunggu perbaikan jalan selama 7 tahun yang belum tersentuh program pemerintah. Berikut laporan lengkapnya bersama Zulkifli.
1: Warga Perundas Bukit Indah Rapesia, RT 27, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, mengeluhkan kondisi jalan yang belum tersentuh pengaspalan permanen sejak 7 tahun terakhir. Padahal, jalan yang kondisinya saat ini bergelombang, berlubang, dan batu koral berserakan menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah seorang warga, Zelmi, mengatakan kerusakan jalan telah dirasakan sejak dirinya mulai tinggal di kawasan tersebut pada tahun 2019 yang lalu. Menurutnya, selama bertahun-tahun, warga hanya melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan batu koral dan tambahan semen. Sementara, saat hujan, jalan menjadi becek dan licin. Dan saat musim panas, debu serta batu koral kerap mengganggu pengendara yang melintas.
2: Kalau jalan ini khususnya di perumahan Bir ini berdiri ya udah kurang lebih 7 tahun. Karena kami juga tinggal di sini kan udah dari 2019 sampai sekarang kan udah 7 tahun. Tapi sebenarnya jalan itu udah lama ada gitu kan. Nah, buktinya kan di bagian bawah itu udah ada perumahan-perumahan yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau khusus untuk Bir ini baru 7 tahun.
1: Senada pengurus RT 27, Edi Sofensya menyampaikan kondisi jalan itu sudah berulang kali disuarakan warga secara kelembagaan. Bahkan juga sudah berkali-kali mengajukan proposal perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter melalui dari tingkat kelurahan, dinas PUPR, Kota Bengkulu hingga anggota DPRD. Informasi terbaru diperoleh warga bahwa perbaikan jalan telah digambarkan pada 2026 ini. Namun, hingga kini realisasi pengaspalan secara fisik belum juga terlihat di lapangan.
3: Mungkin sudah 3-5 kali sudah, dan juga itu sebenarnya sudah diterbitkan oleh media di rakyat Bengkulu bahwasanya jalan sini sudah masuk untuk perbaikan, tapi perbaikan itu di surat media tahun 2025 untuk anggaran pembangunan jalan di 2026, cuma sampai sekarang realisasinya tidak ada dari pemerintahan kota, tidak ada. Nah, kita juga sebagai masyarakat juga tidak bisa memaksakan kehendak, ya tinggal menunggu. Ya untuk sampai akhir tahun ini ya masih ada beberapa bulan lagi, 4 bulan lagi. Ya kami menunggu itulah, mudah-mudahan terrealisasi.
1: Jelaskan, Perundas Bukit Indah Rapesia memiliki sekitar 200 unit rumah dengan tingkat hunian mencapai 75%, sehingga jalan yang belum pernah diperbaiki ini sangat berdampak langsung pada banyak keluarga. Kondisinya pun diperparah karena jalan diduga semakin cepat rusak akibat sering dilalui kendaraan bermuatan berat dan alat berat dari aktivitas pembangunan sekitar kawasan. Atas kondisi tersebut, ia mewakili warga berharap pemerintah Kota Bengkulu melalui dinas PUPR segera merealisasikan pengaspalan jalan yang sudah 7 tahun mereka nantikan. Zulkifli Apriansyah, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar gebiar lomba semarak kemerdekaan di halaman kantor Gubernur Bengkulu. Kegiatan yang mengusung tema Semarak Kemerdekaan, Erat Kekeluargaan, Kuat Pengabdian kemarin dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. Kemeriahan acara diwarnai dengan berbagai perlombaan tradisional dan hiburan seperti lomba solosong, tangkap belut, hingga makan kerupuk. Seluruh jajaran dan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bengkulu, khususnya Biro Umum, tampak antusias berpartisipasi dalam setiap cabang kompetisi. Selain memberikan hiburan, perlombaan ini dirancang untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan keceriaan khas peringatan Hari Kemerdekaan di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa ajang yang akan berlangsung selama 3 hari hingga 13 Agustus 2026 tersebut bukan sekedar perayaan rutin tahunan, melainkan sarana strategis untuk mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan antar seluruh aparatur sipil negara. Melalui ruang kebersamaan itu, ia mengajak para ASN menjaga sinergi dan menjalankan tugas pelayanan dan mewujudkan Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Perkimkawur usulkan 291 unit BSPS melalui aplikasi MyPKP. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur kembali mengoptimalkan pengusulan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah pengusulan bantuan bedah rumah ini dilakukan setelah sebelumnya Kabupaten Kaur menerima alokasi sebanyak 407 unit BSPS dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Proses pengajuan kini terintegrasi secara digital melalui aplikasi MyPKP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman guna mempercepat alur verifikasi. Kepala Dinas Perkim Kaur Ismor Hasdan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menginput sebanyak 291 unit rumah tidak layak huni ke dalam sistem digital tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa pengusulan secara digital ini memuat data teknis hunian calon penerima secara mendalam dan presisi. Proses penginputan yang akurat diharapkan dapat memperbesar peluang dikabulkannya alokasi kuota bantuan tambahan oleh pemerintah pusat pada anggaran tahun ini.
5: Nah itu tadi yang setelah kita usulkan 100 tambah 57 tambah 250 itu dari Kementerian PKP. Dan saat ini kita lagi digencarkan diambil alih atau dikoordinator juga oleh Kementerian Dalam Negeri, Mendagri, yaitu yang mereka membuat aplikasi MyPKP. Jadi di MyPKP itu lengkap bagi daerah yang ingin mengusulkan BSPS. Dan saat ini Kabupaten Kaur sudah mengusulkan 291 unit.
4: Lebih lanjut, Ismor menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal tahapan verifikasi di tingkat kementerian agar seluruh unit usulan dapat disetujui. Program perbaikan rumah ini ditargetkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan pemukiman masyarakat di Kabupaten Kaur. Melalui integrasi data yang transparan dan akuntabel, penyaluran program BSPS dipastikan akan semakin tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan. Tendi Soprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Adang Parlindungan, mengatakan Bengkulu memiliki beragam seni dan budaya yang harus terus dilestarikan oleh masyarakat. Menurutnya, ratusan warisan budaya telah diinventarisasi dan diajukan sebagai warisan budaya maupun cagar budaya tingkat nasional melalui Kementerian Kebudayaan sebagai upaya menjaga identitas dan keberagaman budaya daerah di tengah perkembangan globalisasi. Ada menjelaskan inventarisasi menjadi langkah penting dan memastikan berbagai peninggalan budaya tetap terdokumentasi dan mendapat perhatian untuk dilestarikan. Selain menjadi simbol identitas masyarakat, keberadaan warisan budaya juga dinilai mampu memperkuat ikatan sosial antar generasi, serta membuka potensi pengembangan wisata budaya dan ekonomi lokal di Kota Bengkulu, sehingga pelestariannya tidak hanya memiliki nilai sejarah, tapi juga manfaat bagi masyarakat. Sejumlah warisan budaya yang telah tercatat dan dipersiapkan untuk diajukan ke tingkat nasional melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, di antaranya bangunan cagar budaya seperti pintu air dendam tak sudah, Masjid Syuhada dan Rumah Tua Suku Lemba, serta benda cagar budaya berupa rebana dan tongkat khatib. Selain itu terdapat struktur cagar budaya seperti makam Singaranpati dan petilasan sapu jagat, sehingga Adang berharap dukungan pemerintah pusat, masyarakat, komunitas, lembaga swasta, pemuda, serta publikasi media massa dapat memperkuat upaya pelestarian agar warisan budaya Bengkulu semakin dikenal hingga tingkat nasional dan tetap diwariskan kepada generasi muda. Warta berita daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wakil Bupati Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembuka. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
6: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Keikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran Gerakan Pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar PIP kepada siswa SD Negeri 5 Talang 4 dan SD Negeri 66 Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dan mendukung keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Erna mengatakan, pendidikan merupakan investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Karena itu, program Indonesia Pintar diharapkan dapat membantu lebih banyak siswa agar tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Makanya program ini harus diperluas kesempatan anak-anak Bengkulu memperoleh pendidikan yang lebih baik. Terlebih lagi politisi Nasdem ini akan berupaya mengalokasikan penerima manfaat PIP dalam jumlah lebih besar untuk Kabupaten Bengkulu Tengah.
8: Banyak masyarakat, anak-anak yang butuh bantuan untuk mendapatkan manfaat daripada PIP. Kemudian saya beri porsi Bengkulu Tengah ini paling banyak. Nah, nanti ada tahap kedua lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi biar bisa Bapak Ibu yang lain bisa merasakan anaknya mendapatkan program pemerintah ini.
0: Lebih lanjut, anggota DPD RI dari Dapil Pemilihan Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus mengawal program-program pemerintah yang berpihak pada dunia pendidikan. Apalagi akses pendidikan yang merata menjadi salah satu kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, bantuan PIP dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kebutuhan pendidikan para siswa. Sekaligus, RI mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak-anak dalam belajar agar kesempatan yang diberikan pemerintah mampu menjadi bekal dalam meraih masa depan yang lebih cerah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pembinaan olahraga basket di Bengkulu terus mengalami peningkatan meskipun event kejuaraan menurun. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
9: Perkembangan olahraga basket di Provinsi Bengkulu dinilai masih menunjukkan tren positif, terutama dari sisi pembinaan atlet usia muda. Meski jumlah penyelenggaraan kompetisi atau event basket mengalami penurunan, namun minat generasi muda terhadap olahraga tersebut tetap tergolong tinggi. Ketua Umum PP Perbasi Provinsi Bengkulu Emil Reza Satyagraha mengatakan, pertumbuhan klub basket justru semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di Kota Bengkulu, klub-klub basket juga mulai berkembang di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu.
10: Animonya sedikit menurun, sehingga menyebabkan banyaknya event-event itu tidak terjadi. Sedangkan kalau dari anak-anak mudanya sendiri, saya akui, itu masih luar biasa. Bahkan klub-klub basket sekarang malah tambah banyak. Nggak cuma di kota Bengkulu, bahkan di kabupaten-kabupaten itu klub basket bertambah malah. Dan sekarang yang luar biasanya seperti contoh di kota Bengkulu, di Rejang Lebong, di Bengkulu Selatan, sudah mulai memunculkan klub-klub pembinaan yang anggota-anggotanya itu ada anak-anak di bawah umur 12 tahun.
9: Menurut Emil, perkembangan paling menggembirakan terlihat dari mulai bermunculannya klub-klub yang fokus pada pembinaan atlet usia dini. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan prestasi bola basket Bengkulu di masa mendatang. Ia menyebutkan, pembinaan pemain usia di bawah 12 tahun kini mulai berkembang di sejumlah daerah, seperti di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan. Pertumbuhan pembinaan sejak usia dini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak bibit atlet basket berkualitas, sekaligus menghidupkan kembali kompetisi di tingkat daerah. Anggrin Ardianto melaporkan.
0: Sebanyak 52 tim mengikuti turnamen bola voli Majena Asal Cup 2026, Lanskar Maje yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan Maje dan Nasal. Turnamen bola voli Maje Nasal Cup 2026 dibuka secara langsung oleh Bupati Kaur Kusril Pausi di lapangan Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Pembukaan turnamen tersebut turut disambut antusias oleh masyarakat dan para peserta yang akan bertanding dalam kompetisi tersebut. Dalam amanatnya, Bupati Kaur menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan panitia yang telah bekerja sama sehingga turnamen dapat terlaksana. Menurutnya, kegiatan olahraga yang digelar di tingkat masyarakat memiliki nilai penting dan membangun kebersamaan dan semangat persaudaraan. Bupati Kaur juga meminta seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Setiap tim diharapkan dapat menerima hasil pertandingan dengan lapang dada, serta tetap menjaga hubungan baik antar pemain dan antar klub. Dari jalanan untuk keamanan, Ojol Kamtibmas Bengkulu perkuat peran sebagai mitra Polri. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
11: Sudah 25 sudah siap untuk beroperasi. Saat ini kami sudah mempersiapkan tim verifikasi validasi untuk gerai. Ini memang dari Kementerian Koperasi. Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian beberapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya. Kita beberapa yang sudah kita terima seperti rak, terus kendaraan roda 3, persiapan-persiapan untuk sarana-prasarana gedung maupun gudang, gerai, koperasi merapi itu tuh udah sedang disiapkan, udah beberapa yang nyampai gitu.
12: Yuk, kalau untuk yang belum mencapai apa target 100% tuh, saat ini pengerjaannya sampai di tahap mana yuk?
11: Kalau 25 itu sudah 100% semua.
12: Ya, sisanya?
11: Sisanya belum ya, masih menunggu. Kan ada beberapa, seperti pertama ukurannya yang nggak cukup. Yang kedua belum izin dari pemilik lahan, walaupun itu lahan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun BUMN. Terus yang ketiga, yang sama sekali memang belum ada lahan. Jadi memang menunggu aturan terbaru atau aturan regulasi selanjutnya. Nah, regulasi selanjutnya apakah itu diperkenankan untuk sewa lahan atau yang kurang sedikit dari 600 meter persegi, karena kita punya lahan yang agak kurang gitu. Nah, atau ada regulasi yang lain yang bisa membuat untuk kelonggaran atau hal-hal yang terbaru yang bisa akhirnya bisa dari 25 tersebut bisa running juga.
12: Yuk, kalau yang khusus yang tidak ada lahan tuh berapa yuk? Ada jumlahnya deh yuk.
11: Jumlahnya itu ayo lagi di luar kota ini datanya sih ada sih.
12: Siap. Yuk, kalau untuk kerjasama dengan apa pelaku UMKM dan itu tuh masih penjajakan atau udah ada yang deal-dealan yuk? dengan
11: operasi? Masih penjajakan ya, masih penjajakan termasuk dengan UMKM, terus dengan apa, dengan Bulog, terus dengan Pertamina dan sebagainya, itu memang sudah berjalan, tapi tinggal nunggu action. Ada juga dengan UMKM juga masih on proses lah gitu ya.
12: Oh iya, iya. Kalau untuk target operasionalnya kan kemarin itu bulan ini ya, yang 25 ya.
11: Iya sebenarnya, cuman tetap kita menunggu arahan pusat ya. Jadi kami melihat progresnya sudah mendekati ya, karena beberapa untuk sarana prasarana rak dan kendaraan dan sebagainya itu sudah mulai diinikan, diserahkan gitu.
12: Oke, okay. thank you. Yuk.
13: Bisa yuk yang di hari Kamis yuk.
0: Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307-0711. Sekian Warta Berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bungkul dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktoria mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan forecaster BMKG Bengkulu, Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pada pagi hari hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diberikan cerah hingga cerah berawan. Adapun menjelang malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1 hingga 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 2 hingga 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

Dengan pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan UKM menargetkan 25 gerai koperasi merah putih dapat mulai beroperasi pada Agustus 2026. Target tersebut peringat mengalami kemunduran dari rencana sebelumnya yang ditetapkan pada Juli 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan progres pembangunan gerai koperasi merah putih saat ini terus berjalan. Rata-rata pembangunan gerai telah mencapai lebih dari 50%. Menurutnya 25 gerai kini telah rampung 100%. Salah satunya yakni gerai yang berada di Kelurahan Kampung Melayu. Ia berharap beberapa gerai yang masih terkendala dapat segera mendapatkan solusi pendengar. Sebelumnya, Pemkot Bengkulu menargetkan pengoperasian Koperasi Merah Putih dapat dilakukan pada April 2026, namun target tersebut harus ditunda karena terdapat sejumlah kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan proses pengurusan regulasi dan legalitas lahan, serta perlunya penyatuan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan gerai Koperasi Merah Putih setidaknya memiliki luas 600 meter persegi, dilengkapi bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan koperasi. Pemkot Bengkulu terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan lahan sekaligus mempercepat pembangunan gerai yang masih dalam proses. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal makanan tradisional jenis kerupuk yang satu ini? Kerupuk asal Cirebon yang berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki keunikan dalam rasa, bentuk, hingga proses pembuatan. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng menggunakan minyak dalam wajan, kerupuk melarat diolah menggunakan pasir panas dari pegunungan sebagai bahan menggoreng atau disebut teknik sangrai. Asal mula dari nama unik ini adalah karena zaman dahulu, para pelaku usaha kerupuk melarat merasa kesulitan membeli minyak goreng yang ada pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, para pelaku usaha berinovasi untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
6: Baik pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini menemani ruang dengar Anda. Dan nanti jangan lewatkan pendengar dialog Bengkulu menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.
7: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4
8: adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengatakan